0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun toko terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing. Modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming. Modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proaktif. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ke tujuan tersebut. Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

Masih dari kawasan Tempel nomor 8, Prodo RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Prodo, selamat pagi. Ketemu kembali dengan Isaac Octavian, teman Prodo, dan kita di Spada Talking. Ya, teman Prodo, hari ini mengingat juga momentum kita semakin dekat dengan perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita berharap juga nanti di momen Indonesia yang usianya semakin matang ini, pemerataan itu terjadi pada pembangunan SDM, tidak hanya pada pembangunan infrastruktur tetapi juga terhadap pembangunan SDM. Dan gak cuma itu nih teman Prodo, kita berharap juga pembangunan ini juga secara merata terhadap siapapun itu, dan harus inklusif, termasuk terhadap saudara-saudara kita dengan gangguan jiwa atau ODGJ, teman Prodo. Pagi hari ini saya akan ajak kamu, kita akan ngobrol teman Prodo bersama, kita akan berbicara tentang stop stigma ODGJ, bangun masyarakat yang inklusif. Karena masih banyak orang yang kita lihat memberi label, atau mungkin juga terkadang kita tanpa sadar memberi label negatif kepada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, padahal sejatinya saudara-saudara kita yang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini juga adalah bagian dari masyarakat yang punya hak yang sama dengan kita untuk dihargai, didengar, dan mendapatkan keuntungan, dukungan ya teman Prodo. Dan untuk itu, melalui obrolan pagi hari ini, kita akan belajar bersama bagaimana memahami ODGJ dengan lebih tepat, mengurangi stigma, dan juga menciptakan lingkungan yang lebih ramah, juga inklusif bagi semua. Karena kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik, dan setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk pulih dan bermartabat. Dan hari ini nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita, teman Prodo, kita akan berbicara dengan Camat Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Hibertus Manggas, yang masih sementara kita upayakan untuk hubungi teman Prodo, karena Bapak Hibertus sedikit terkendala dengan jaringan di Kabupaten Manggarai Barat ya teman Prodo. Jadi nanti sebentar kalau terhubung, Isaac akan ajak kamu untuk kita ngobrol bersama dengan beliau untuk membahas berkenaan dengan stop stigma ODGJ, bangun masyarakat yang inklusif. Selengkapnya teman Prodo, kita akan membahas bersama di Spada Talking. Jadi pastikan teman Prodo tune in terus ya di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih ditemenin sama Isaac Octavian. Dan teman Prodo, kita masih di Spada Talking pagi hari ini. Kita masih berbicara tentang stop stigma ODGJ dan bangun masyarakat yang inklusif, teman Prodo. Dan kita juga masih terus menantikan Bapak Hibertus Manggas, Camat Wela, Kabupaten Manggarai Barat, untuk terhubung dengan kita, karena memang beliau sedikit terkendala dengan kendala teknis jaringan, teman Prodo, jadi memang belum bisa untuk bergabung dengan kita. Tetapi kita tetap akan memanfaatkan waktu ini, teman Prodo, untuk membahas sedikit ya tentang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Dan teman Prodo, berbicara juga tentang ODGJ ini, teman Prodo, sembari menunggu Bapak Hibertus akan bergabung bersama dengan kita, saya ingin mengajak teman Prodo untuk melihat sedikit ya gambaran kesehatan jiwa di Indonesia berdasarkan data dari pemerintah. Dan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, teman Prodo, masalah kesehatan jiwa ini di Indonesia cukup besar ya. Kemenkes menyebut 1 dari 5 penduduk Indonesia berpotensi mengalami masalah kesehatan jiwa, atau sekitar 20% populasi. Angka ini menunjukkan bahwa memang isu kesehatan, terkhususnya kesehatan mental, bukan persoalan segelintir orang, tapi menyentuh jutaan warga Indonesia, teman Prodo. Berkenaan juga untuk gangguan jiwa berat sendiri, atau yang biasa dikenal dengan skizofrenia atau psikosis, teman Prodo, data Riskesdas 2018 itu menunjukkan prevalensi sekitar 7/1000 rumah tangga yang memiliki anggota dengan gangguan tersebut, dan masih menjadi rujukan nasional ditampilkan dalam publikasi Kemenkes tahun 2023, profil kesehatan masyarakat Kemenkes 2023, teman Prodo. Dan bicara juga tentang ODGJ, teman Prodo, Kementerian Kesehatan menegaskan kalau ODGJ tidak boleh dilabeli dengan orang gila. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, ODGJ didefinisikan sebagai orang yang mengalami gangguan pada perilaku, pikiran, perasaan, dan tampak dalam gejala tertentu sehingga mengganggu fungsi kehidupannya. Jadi ini adalah kondisi kesehatan yang memerlukan penanganan medis dan dukungan sosial, dan bukan sebagai bahan ejekan, teman Prodo. Dan memang untuk itu penting ya untuk kita pahami bahwa undang-undang tersebut juga mengatur hak-hak ODGJ. ODGJ berhak memperoleh pelayanan kesehatan jiwa yang aman dan bermutu, mendapat perlindungan dari penelantaran, kekerasan, diskriminasi, pemasungan, serta diperlakukan secara manusiawi sesuai martabatnya. Mereka juga berhak mendapatkan kesempatan untuk pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial, dan pemulihan agar bisa kembali dalam fungsi kehidupannya di tengah masyarakat. Dan pada dasarnya, teman Prodo, penghormatan terhadap hak asasi manusia ini juga sama pentingnya dalam menghargai hak-hak dari saudara-saudara kita yang mengalami gangguan orang dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ, teman Prodo. Ya, kita akan nanti juga melihat praktisnya, teman Prodo, dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana harus bersikap, bagaimana membantu agar saudara-saudara dengan ODGJ ini bisa pulih dan kembali pada fungsi kehidupannya dalam masyarakat. Dengan kita akan berbicara bersama dengan Bapak Hibertus Manggas, Camat Wela, Kabupaten Manggarai Barat. Dan ya, untuk itu nanti kita

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini, aku semakin renta. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba, aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya, aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih bersama dengan Isa Oktavian, teman Produa kita di Spada Talking. Kita masih berbicara juga tentang stop stigmasi terhadap ODGJ ya teman Produa, bangun masyarakat yang inklusif. Dan ya teman Produa, masih terus kita berusaha juga untuk menghubungi Bapak Hubertus Manggas dari Kabupaten Manggarai Barat. Beliau adalah camat Welak, dan ya karena masih memang mungkin terkendala jaringan, Isa akan membahas saja terlebih dahulu teman Produa berkenaan dengan topik kita. Kenapa kemudian juga stigma ini masih terus muncul di masyarakat ya, stigma terhadap ODGJ. Yang pertama ya bisa jadi karena kurang pemahaman ya teman Produa. Banyak orang yang belum mengetahui kalau gangguan jiwa ini kondisi kesehatan yang sama seperti fisik lainnya ya. Karena tidak paham muncul anggapan bahwa ODGJ adalah orang gila. Padahal ODGJ ini juga bisa sembuh ya. Orang sering menganggap ODGJ ini aneh, berbahaya, atau bahkan tidak bisa sembuh, dan juga seringkali tidak dibawa untuk berobat teman Produa. Pengaruh cerita dan pengalaman negatif dari masyarakat ini juga memang banyak yang akhirnya mengeneralisasi bahwa semua ODGJ itu berbahaya, padahal kenyataannya tidak demikian ya. Dan budaya memberi label seperti gila, stres, orang tidak waras ini masih sering dipakai sebagai bahan candaan yang lama-kelamaan label ini melekat dan dianggap wajar gitu teman Produa. Ada juga memang rasa takut ya terhadap sesuatu yang berbeda, karena ketika melihat orang-orang dengan ODGJ ini biasanya memiliki perilaku yang tidak biasa, dan sebagian orang akhirnya memilih menjauh karena merasa tidak tahu harus bersikap bagaimana. Lalu pertanyaan juga yang berikutnya adalah bagaimana kita menyikapi orang-orang dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ. Kita harus mulai dengan mengubah cara bicara ya, hindari menggunakan kata-kata yang merendahkan atau juga menggunakan istilah yang bisa kita ganti untuk lebih menghargai, seperti sebutan orang dengan gangguan jiwa atau penyintas gangguan jiwa teman Produa ya. Mencari informasi yang benar dari tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, atau memang yang ahlinya teman Produa. Jangan kita menstigmasi mereka dengan label-label tertentu. Kita menstigmatisasi mereka, lalu juga akhirnya membuat mereka semakin down dan jauh dari masyarakat. Harus kita bawa untuk berobat. Lihat orangnya dan bukan labelnya ya, karena ODGJ juga memang tetap manusia yang memiliki perasaan, keluarga, harapan, dan hak untuk dihargai. Ketika kita bertemu dengan ODGJ di lingkungan sekitar, berusahalah untuk bersikap tenang, sopan, tidak mengejek, dan dukungan-dukungan sederhana seperti ini justru lebih berarti ya ketimbang kita memberikan judge. Dan kalau misalnya ada keluarga atau tetangga orang terdekat kita yang mengalami gangguan jiwa, harus bagaimana? Yang paling utama adalah dorong mereka untuk mendapatkan bantuan profesional, bukan justru disembunyikan atau bahkan dipasung ya. Karena seperti penyakit fisik lainnya yang memerlukan pengobatan, penyakit gangguan kejiwaan ini juga penyakit mental yang perlu diobati. Kita bangun budaya peduli kesehatan mental di rumah, tempat kerja, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Karena stigma ini sering muncul karena ketidaktahuan, ketidakpemahaman, ketidaktahuan kita dan kurangnya pemahaman kita, dan seringkali membuat kita menolak. Padahal untuk saudara-saudara dengan ODGJ ini bisa sembuh, perlu ada penerimaan, pemahaman, dan empati. Kalau kita ingin menjadi masyarakat yang inklusif, perubahan yang paling sederhana yang bisa kita mulai adalah dari satu hal, berhenti mulai memberi label dan mulailah untuk mendengarkan, memberikan, dan memenuhi hak-hak saudara-saudara kita yang memiliki gangguan kejiwaan. Karena sejatinya mereka juga manusia yang sama seperti kita, memerlukan hak-haknya untuk dipenuhi bahkan ketika mereka sedang sakit.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman

5 Second of Summer with Not Okay, teman berdua. Bakalan Not Okay ketika kita tidak bisa menghargai dan tidak bisa memberikan hak-hak dari saudara-saudara kita, meskipun mereka yang mengalami gangguan kejiwaan atau yang kita sebut dengan ODKJ, teman berdua. Dan hari ini kita masih berbicara tentang stop stigmatisasi atau stop stigma ODKJ dan bangun masyarakat yang inklusif. Dan sayang sekali memang sampai saat ini kita masih belum bisa untuk terhubung bersama dengan Bapak Camat Wela Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Hubertus Manggas, teman berdua, karena terkendala jaringan dan masih sulit sekali untuk kita kembali menghubungi beliau. Tapi tidak apa-apa, teman berdua, semoga di kesempatan berikutnya kita bisa kembali berbincang-bincang bersama dengan Bapak Hubertus Hubertus maksudnya, teman berdua, Bapak Hubertus Manggas. Dan ya, tidak terasa kita hampir sampai di penghujung dari Spada Talking kita hari ini. Dan dari pembahasan tadi kita belajar bahwa gangguan jiwa ini adalah kondisi kesehatan yang bisa dialami siapa saja, dan yang paling dibutuhkan oleh ODGJ bukan labeling atau cap negatif, tapi pemahaman, dukungan, dan kesempatan untuk pulih dan bisa hidup lebih bermartabat. Untuk itu mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Berhenti menggunakan kata-kata yang merendahkan, tidak menjadikan kondisi seseorang sebagai bahan candaan, dan berani menunjukkan empati ketika ada keluarga, teman, atau keluarga yang sedang berjuang dengan kesehatan mental ya. Karena masyarakat yang sehat ini bukan hanya masyarakat yang sehat fisik ya, tetapi juga masyarakat yang mampu menerima perbedaan dan saling menjaga satu sama lain. Stop stigma ODGJ, bangun masyarakat yang inklusif. Isak pamit undur diri, terima kasih teman berdua sudah barengan Isak di Spada sampai dengan Spada Talking ini juga. Kita ketemu di lain kesempatan dengan topik-topik menarik lain ya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan jangan lupa dengarkan terus Perdu RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, setiap kamu dengarkan Info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026 bersama dengan saya Isaac Octavia. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, film Solata yang artinya dalam bahasa Toraja adalah teman sebagai keluarga yang kita pilih, mengangkat realitas pendidikan dan nasionalisme yang membawa apresiasi dan pengalaman baru nih dalam memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional. Teman Pro 2, film Solata ini sebelumnya berhasil meraih penghargaan Special Award for Cinema from the Emerald of the Ecuador Cultural Contribution and Humanism pada Golden Femi Film Festival di Sofia, Bulgaria pada 6 Juni 2026. Film Solata kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan berbagai rangkaian perjalanan internasional ke Eropa Timur. Film ini membawa apresiasi dan pengalaman baru dalam memperkenalkan cerita Indonesia kepada publik dunia. Berikutnya, teman Pro 2, film Home Sweet Loan diadaptasi menjadi pertunjukan teater musical lewat kolaborasi Visidema Indonesia Kai dan Jakarta Art House dengan Elhak Latif yang berpengalaman di West End, London, yang ditunjuk menjadi salah satu koreografernya. Koreografer alumni program Indonesia Kaya Ruang Kreatif Intensif Musikal Budaya IMB angkatan pertama ini berperan sebagai Helga, teman Pro 2, dan menjadi bagian dari pemeran pendukung dalam pementasan musikal Cabaret di West End London, teman Pro 2. Keterlibatannya di Home Sweet Loan di The Musical ini memberi warna baru dan menambah kesan istimewa untuk Home Sweet Loan Theater di kolaborasikan oleh Visidema Indonesia Kaya dan Jakarta Art House. Masih dari Home Sweet Loan Theater, teman Pro 2, It Gitaf juga menginformasikan keterlibatannya sebagai pengubah 5 lagu original yang akan mengisi lika-liku perasaan Kaluna dalam pementasan teater Home Sweet Loan The Musical. Dan kelima nomor lagu baru ini disiapkan masing-masing dengan judul Beli Sekarang, Riuh Jakarta, Satu Nafas Lagi, Aparat Seperti Apa, dan Zona Aman. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini. Teman Pro 2, kita lanjutkan sesudah ini di Santai Siang.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

Kamu mungkin jarang mendengarkan bagian lagu Indonesia Raya bait ini. Ya, ternyata lagu Indonesia Raya yang ditulis oleh W.R. Supratman terdiri dari 3 stansa. Sementara yang sering kita nyanyikan hanyalah stansa pertama. Stansa sendiri merupakan larik sajak atau sering diartikan sebagai bait.

Seperti yang kita ketahui, lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, seorang yang mendapat pendidikan musik ala Belanda. Yang menarik, W.R. Supratman justru menciptakan lagu yang mengibarkan semangat anti-Belanda. Lagu ini awalnya diciptakan dengan judul Indonesia Saja, bukan Indonesia Raya seperti yang kita kenal sekarang. Lirik dan notasinya konon pertama kali dipublis di koran Sinpo edisi 10 November 1928. Koran Sinpo adalah tempat W.R. Supratman bekerja pada kala itu. Dalam perkembangannya, lagu Indonesia Raya kemudian diusulkan menjadi lagu kebangsaan ketika persiapan kemerdekaan Indonesia mulai dilakukan pada tahun 1940-an. Lagu ini dipilih menjadi lagu kebangsaan oleh sebuah tim kecil yang dibentuk untuk merumuskan lagu kebangsaan negara yang tengah dipersiapkan kala itu. Ada beberapa lirik yang digubah, namun tetap dengan substansi yang sama. Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 1945, lagu ini berkumandang sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Namun, hingga 1948, masih terdapat beberapa versi dari lagu Indonesia Raya. Masih ada yang menyanyikannya dengan versi gubahan asli dari Wage Rudolf Supratman, sementara sebagian lainnya menyanyikan versi gubahan tim panitia lagu kebangsaan. Oleh karena itu, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Isi peraturan tersebut adalah penyeragaman lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Inilah yang membuat banyak orang tidak tahu bahwa Indonesia Raya sebenarnya memiliki 3 stansa. Untuk itu, sejak tahun 2017, Indonesia Raya 3 stansa mulai diperkenalkan kembali kepada publik, khususnya sekolah-sekolah, dan akan dinyanyikan pada momen-momen perayaan Hari Nasional tertentu.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Duh, kenyang. Duh, kalau udah gini, enaknya tidur sih. Ah, rebahan dulu ah.
3: Jangan langsung tiduran. Baru juga makan, masa langsung rebahan?
2: Lah, emangnya kenapa? Perut kenyang, mata ngantuk lagi. Paket kombo nih buat tidur.
3: Justru itu yang bahaya. Tidur setelah makan bisa bikin asam lambung kamu naik, perut gak nyaman, bahkan gangguan jantung loh. Setelah makan, tubuh kamu butuh waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bisa bikin resiko GERD alias penyakit asam lambung meningkat. Idealnya beri jeda sekitar 2 jam sebelum kamu tidur ya. Karena kebiasaan baik akan menjauhkan kamu dari bahaya yang mengintai.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: New entry.
8: Hit music now.

Dari kawasan Tempele nomor 8 Oyebobo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pre 2. Selamat siang Yunda ucapkan untuk kamu, dan akhirnya Yunda kembali menemani di kesempatan kali ini, tentunya di Santai Siang teman Pre 2 edisi 7 Agustus tahun 2026. Semoga masih semangat selalu ya, dan vibesnya masih kayak semangat pagi tadi sih. Dan pastinya Yunda berharap kamu juga masih enjoy dengan segala tugas dan aktivitas kalau udah pantau Pre 2 FM ya, tidak salah lagi ya teman terbaik kamu. Kita akan temani dengan beragam lagu-lagu yang enak-enak banget masih di Pre 2 Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi favorit kamu yang kita hadirkan di awal kebersamaan Santai Siang edisi kali ini, dengan beragam informasi yang terupdate dan pastinya topik-topik yang gak kalah asik Yunda hadirkan untuk kamu, berita-berita terupdate. Setelah ini kita bakal seru-seruan ya teman Pre 2. Dan pastinya Yunda hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen request lagu-lagu favorit dari musisi favorit kamu yang terbaru ya, boleh banget langsung gabung aja. Yang mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, salam-salamnya juga boleh banget. Bahkan Yunda juga kasih kesempatan untuk kamu yang pengen gabung untuk berbagi informasi di tempat kamu ya, yang lagi happening, yang lagi seru, boleh banget langsung mention aja di line WhatsApp kita 081138209090, atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @RRI Pre 2 Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu, dan kita masih akan hadirkan beragam lagu lainnya kayak punyanya Swedish House Mafia, Like Hilly, Happiness Is So Sad. Ini salah satu lagu baru juga kita hadirkan untuk kamu. Stay tune teman Pre 2 and enjoy.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dinanda dengan Tiba-Tiba Kau ya. Dan pastinya kita masih seru-seruan di Pradio Hitlist Santai Siang Pradio FM Kupang. Yuna punya informasi yang terbaru datang dari aktor Leonardo DiCaprio, teman Pradio, di mana yayasan miliknya yakni Rewild bersama dengan yayasan milik Jeff Bezos, yang mana ini meluncurkan Phoenix Species Series, yakni program yang bertujuan untuk memulihkan spesies yang terancam punah. Jadi dari informasi, proyek ini nih akan memberikan dukungan untuk pemulihan bagi 100 spesies hewan sampai dengan tumbuhan yang terancam punah. Wow, keren ya. Jadi termasuk pemulihan untuk mamalia, amfibi, reptil, burung, ikan, invertebrata, dan juga tumbuhan dari 30 negara di berbagai habitat, mulai dari lautan sampai dataran vulkanik, yang memang untuk program ini akan bekerja sama dengan masyarakat adat, komunitas lokal, ilmuwan, dan juga konservasionis. Adapun komitmen awal dari program ini, teman Pradio, di mana mencapai $200 juta yang menjadikan inisiatif filantropi tunggal terbesar yang didedikasikan untuk memulihkan spesies yang terancam punah. Jadi DiCaprio ini

ditujukan untuk mendukung kerangka kerja keanekaragaman hayati global CBD Coming Montreal, yang mana ini mendorong pemerintah di seluruh dunia bisa menghentikan kepunahan serta meningkatkan status konservasi spesies terancam punah. Keren banget ya teman Predua. Dan kita masih akan hadirkan beragam informasi lainnya untuk kamu, masih dengan Predua Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu. Kita mau kasih satu nomor lagu yang datang dari Teddy Swims dengan Break Up in Reverse, teman Predua, sebagai lagu baru yang akan menemani kamu setelah ini ya. So enjoy, masih di Santai Siang Predua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih di 90,9 MHz Pradio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi tadi yang kamu dengarkan ya teman Pradio, ini lagu baru dari Selena Gomez, Benny Blanco dan Becky G, The Olvido Lala. Enak banget ya. Jadi ini merupakan koleksi terbaru yang dikeluarkan sama Selena Gomez ya. Dan pastinya semoga bikin kamu juga makin enjoy dengan lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu. Kita lihat dulu ada dari teman Pradio yang udah gabung di line WhatsApp. Kita ada Kak Lara Purnamasari. Halo Kak, aku mau izin request lagunya JKT48 dengan Fortune Cookie, Yang Mencinta ya Kak. Oke, akan Yunda hadirkan setelah ini ya. Yunda cari dulu. Oke. Yang Mencinta, Fortune Cookie. Ini lagu-lagu ceria ya. Pasti pas banget untuk menemani kamu di aktivitas kali ini. Biar apa ya, lagu-lagu yang punya makna untuk memberikan semangat, refleksi kayak gini memang sangat dibutuhkan sih Tuan Pre 2. Dan kita lihat dulu ada satu informasi dari drama Korea ya, untuk kamu yang mungkin lagi cari rekomendasi drama Korea dengan genre komedi romantis, ada beberapa judul yang sementara direkomendasikan sama teman Pro 2 kemarin ya. Ada Strong Woman Dong Bungsu, ini drama Korea yang lama nih, Winda udah nonton juga, yang menceritakan mengenai CEO perusahaan game Ah Min Hyuk yang diperankan oleh Park Hyung Sik, yang memperkerjakan Do Bong Soon yang diperankan oleh Park Bo Young, yang ternyata dia ini punya kekuatan luar biasa sebagai pengawalnya ya. Jadi ini merupakan salah satu drama yang direkomendasikan untuk kamu yang lagi cari genre romantis komedi, ini pas banget sih teman Pre 2. Jadi ini yang udah tadi dikasih informasi sama Kak Intania yang di line Instagram, Kak aku lagi nonton drama Koreanya Do Bong Soon Strong Woman, boleh dong direkomendasikan sama teman Pre 2. Oke, udah Yunda rekomendasikan ya. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen cari lagu lagi drama yang bisa menemani di akhir pekan nanti kalau tidak kemana-mana ya, me time-nya dengan nonton film, mungkin ini bisa jadi rekomendasi terbaik. Terima kasih Kak Intania yang udah bergabung, dan tadi udah salam-salam juga untuk teman Pre 2 yang sedang mendengarkan. Kita dengerin dulu koleksi dari JKT48 dengan Fortune Cookie, In Love, spesial untuk Kak Lara tadi yang udah gabung ya, dan juga kamu tentunya. Enjoy.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kilatan cahaya petir selalu muncul lebih dulu sebelum suara guruhnya terdengar menggelegar? Ketika petir menyambar, sebenarnya kilat atau cahaya dan guntur yang berupa suara terjadi bersamaan, tetapi kita melihat kilat terlebih dulu karena kecepatan cahaya sangat jauh lebih cepat daripada suara. Cahaya hampir seketika mencapai mata kita, sedangkan suara membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke telinga kita dari tempat yang sama. Cahaya memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi, yakni sekitar 3.000 km per detik, sedangkan suara hanya merambat di udara dengan kecepatan sekitar 340 meter per detik saja. Perbedaan kecepatan yang sangat kontras inilah yang menyebabkan mata kita menangkap visual kilatan seketika, sementara telinga kita harus menunggu beberapa saat hingga gelombang suaranya sampai ke posisi kita. Perbedaan waktu antara melihat kilat dan mendengar guntur ini bahkan dapat digunakan untuk memperkirakan seberapa jauh badai petir dari lokasi kita, yang penting untuk keamanan saat bencana.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: New entry. Hit music now.

Dan itulah tadi keseruan kita teman Preduo dalam Preduo Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu Yunda hadirkan, dan semoga bikin kamu juga makin update dan enjoy. Dan setelah ini Yunda masih akan temani di pukul 12 dengan informasi terupdate dari dunia kuliner untuk teman Preduo yang kayaknya udah mulai cari-cari makan siang, menu makan siang apa yang cocok hari ini ya, yang mau cari spot buat makan siang. Semangat aja teman Preduo ya, Yunda masih akan temani kamu juga dengan koleksi-koleksi lainnya. So stay tune terus di Preduo FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita kasih satu nomor lagu yang terakhir dari punyanya Olivia Rodrigo tadi, Drop It ya, yang masih akan terus hadir menemani kamu. Stay tune di Preduo RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Di balik warna merah kemasan yang mempesona, ada satu rahasia kesehatan yang luar biasa. Inilah saffron, si rempah termahal di dunia. Dipetik dari kepala putik bunga Crocus sativus, saffron atau emas merah tumbuh di berbagai belahan dunia. Bukan tanpa alasan harganya yang mahal. Untuk mendapatkan helai tangkai saffron, para petani harus memanen lembaran halus dari setiap bunga tanaman dengan tangan, ditanam dan diolah dengan suhu dan teknik khusus, hingga proses yang begitu teliti dan penuh kehati-hatian inilah yang menjadikan setiap gram saffron memiliki nilai yang fantastis. Lebih dari sekedar rempah, saffron mempersembahkan untuk mempercantik masakan sebagai wangian parfum hingga menjaga tubuh kita dari dalam. Ia memiliki aroma kuat dan kaya akan antioksidan yang dapat membantu memperbaiki suasana hati, menjaga kesehatan jantung, meredakan nyeri, hingga memperkuat daya tahan tubuh. Saffron, keajaiban kecil dari alam, memberi warna, rasa, dan kesehatan dengan keanggunan yang tak lekang oleh waktu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: FM。
1: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
2: Wih, ada yang enak nih.
3: Ini, aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
2: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Gak ribet ya, mesti masak sana-sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
3: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
2: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
4: Oh no.
3: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
0: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: flow right here.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: FM. Sampai siang di Prodo FM.
4: Sampai kamu. Sampai siang di Prodo FM. Teman terbaik.

dengan Future Self, teman Pre2 ya. Aduh. Ini jam-jam rawan juga sih. Kalau udah selesai makan siang tuh biasa kayak gitu, teman Pre2. Udah mulai ngantuk, tidak fokus. Kok tidak fokus ya? Harus fokus dong. Fokus kerja ya, karena ini udah masuk juga untuk menyambut weekend, teman Pre2. Dan semoga kamu juga masih seru-seruan ya dengan segala tugas dan aktivitas, masih semangat udah pasti ya. Mangat, teman Pre2. Ini mau kasih satu informasi untuk kamu ya, datang dari dunia kuliner. Ada yang namanya kacang pistachio. Apa tuh kacang pistachio? Jadi kacang pistachio tuh adalah biji buah dari pohon Pistacia vera, yang mana terbungkus cangkang keras dan biasa dijuluki sebagai kacang ketawa karena cangkangnya terbuka secara alami saat matang. Oh oke, okay. Jadi penampakannya tuh kayak orang ketawa gitu ya. Karena mungkin cangkangnya terkelupas gitu, tuan Pre2 ya. Dan kacang pistachio ini ternyata bukan hanya sekedar kacang biasa, tapi merupakan jenis kacang yang mengandung serat, lemak tidak jenuh, protein, vitamin, mineral, dan juga antioksidan yang memang dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatan nih, tuan Pre2. Mulai dari kesehatan jantung sampai bisa membantu mengendalikan kadar gula darah ya. Jadi ini dikatakan dari informasi di laman Herald bahwa kandungan serat larut dan serat tidak larut dalam pistachio itu sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan saluran cerna. Jadi serat tidak larut itu bisa membantu untuk melancarkan kita BAB, sedangkan untuk serat yang tidak larut itu mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus yang bisa menghasilkan asam lemak dan juga rantai lemak pendek ya, untuk bisa menjaga lapisan usus dan mengurangi peradangan. Jadi selain itu, teman Pre2, kacang pistachio ini juga mengandung yang namanya kalium, serat dan juga lemak yang tidak jenuh tunggal dan berkontribusi terhadap kesehatan jantung. Jadi untuk kamu yang ingin menjaga kondisi jantung kamu tetap prima, tetap bagus, ini sangat dianjurkan untuk bisa mengkonsumsi yang namanya kacang pistachio, teman Pre2 ya, yang kaya akan antioksidan terutama lutein dan setanin yang memberi warna hijau pada kacang tersebut dan sangat baik untuk kesehatan jantung. Kita masih akan hadirkan beragam informasi kuliner lainnya untuk kamu. So, Yunda juga masih kasih kesempatan buat teman Pre2 ya, yang masih mau request lagu, mau salam-salam di sini, langsung gabung aja karena kita masih seru-seruan dengan beragam informasi menarik sepanjang pukul 12 ini dari dunia kuliner. Stay tune teman Pre2.

0: Pro 2 FM.
1: Okay, what about?
2: Setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuman kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

CD 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu, koleksi dari Bernadia, teman Predu ya. Dengan kita buat menyenangkan, dan semoga siang kamu juga menyenangkan kalau udah pantau Predu FM. Masih dengan informasi kuliner, teman Predu, di mana ada satu studi yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Lipidology yang menemukan bahwa ada bukti terbaru dalam kita mengkonsumsi alpukat itu ternyata sangat baik untuk mendukung kesehatan jantung ya tuan perdua, dimana para peneliti juga menemukan bahwa dengan mengkonsumsi satu alpukat sehari itu ternyata bisa memperbaiki partikel kolesterol yang terkait dengan resiko penyakit kardiovaskular ya. Dan studi itu juga menemukan bahwa orang dewasa dengan obesitas yang mengkonsumsi satu alpukat setiap hari itu bisa mengalami perubahan yang cukup menguntungkan dalam karakteristik partikel lipoprotein ya, yang mana ini juga sangat berkontribusi pada kesehatan kardiovaskular yang tentunya lebih baik. Bahkan mereka juga menekankan bahwa alpukat ini bukanlah pengobatan tunggal untuk penyakit jantung ya, tapi memang harus dilihat juga sebagai bagian dari pola makan sehat jantung secara keseluruhan daripada sebagai makanan super tunggal. Biasanya kan ada yang kayak gitu, kalau udah dibilang alpukat sangat baik untuk jantung, yang dikonsumsi alpukat doang tapi tidak dibarengi sama olahraga dan juga pemeriksaan kesehatan yang baik. Teman Predua, ini juga menjadi salah satu studi yang cukup baik sekali ya informasinya untuk kamu yang sering mengkonsumsi alpukat. Ternyata ini juga sangat baik buat kesehatan jantung. Bahkan dalam penelitian ini juga dilihat bahwa untuk alpukat setiap hari bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas partikel LDL, termasuk memungkinkan dalam kontribusi pembentukan plak di arteri yang lebih besar. Jadi ini sangat menguntungkan dalam metabolisme lipid yang bisa membantu mengurangi perkembangan penyakit jantung, teman perdua, bahkan kolesterol jahat. Jadi untuk kamu ya yang sering mengkonsumsi alpukat mungkin bisa ditingkatkan, atau kamu juga yang lagi cari makanan-makanan apa yang sehat untuk kesehatan jantung, alpukat bisa jadi rekomendasi terbaik. Masih akan ada beberapa informasi lainnya untuk kamu teman Predu, so jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Predu RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradu, selamat siang dan pastinya semangat aja untuk kamu yang masih menjalani aktivitas di siang hari ini. Dengan informasi dari dunia olahraga Yunda hadirkan untuk kamu juga di sepanjang pukul 13 ini teman Pradu. Kita lihat dari informasi pertama ya. Untuk peluit panjang yang mengakhiri adu penalti dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, di mana para pemain Persebaya Surabaya juga berhamburan ke tengah lapangan merayakan keberhasilan mereka akhirnya menjuarai Piala Presiden 2026. Dan tentu saja tangis haru pecah di kubu Bajul Ijo setelah Gledson Paisao da Silva memastikan kemenangan 6-5 dalam adu penalti. Tapi di tengah luapan emosi itu, ternyata ada pemandangan lain yang tidak kalah menarik teman Perdua, di mana kiper Persebaya Reza Arya bersama Hernando Ari ini lebih dulu berjalan menghampiri para pemain Persib Bandung dan satu persatu dari mereka menyelami lawan yang baru saja dikalahkan. Dan tentu saja untuk perjalanan Piala Presiden 2026 ini seolah melintasi jejak perjuangan bangsa teman Pradua, di mana fase grup dimainkan di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung yang mengambil nama julukan pahlawan nasional Otto Iskandar Dinata. Dan sehari sebelumnya turnamen ini juga dilaksanakan di Gelora Bung Tomo Surabaya. Dan nilai itu memang diamalkan oleh para pemain dan juga stadion-stadion yang mengabadikan nama para pejuang sepak bola Indonesia yang kembali mengingatkan bahwa persaingan tidak harus menghilangkan rasa hormat. Dan tentu saja teman Pradua, untuk semangat serupa juga kembali terlihat pada perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta di Arema FC, dan tentu saja dengan kemenangan yang diraih ya oleh teman-teman dari Persib Bandung. Kita masih akan hadirkan beragam informasi terupdate lainnya dari dunia olahraga, so jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradu RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Loh, Rin, kok kamu malah duduk nyantai gitu?
1: Ada apa sih?
0: Itu loh, kan lagu Indonesia Raya-nya lagi dikumandangkan. Sebagai anak bangsa, kita wajib untuk berdiri tegak dengan sikap hormat.
1: Emang harus ya? Kita kan bukan lagi ikut upacara.
0: Ya iyalah, ku kasih tahu ya, sikap hormat ketika lagu Indonesia Raya itu bukan hanya kalau lagi upacara aja. Di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 sudah diatur. Jadi setiap kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan atau dikumandangkan sebagai anak bangsa, kita wajib berdiri tegak di tempat masing-masing dengan sikap yang sempurna. Kayak gini ya, lengannya diluruskan ke bawah, tangan di kepal, dan ibu jari menghadap ke depan merapat pada paha. Jangan lupa, pandangan juga harus lurus ke depan. Jadi sekarang cepetan, ayo kamu berdiri, keburu lagunya habis tuh.
1: Oh gitu ya, oke deh. Mulai sekarang, setiap ada lagu Indonesia Raya, aku pasti akan berdiri dengan sikap yang tepat. Tapi tunggu, ini kok kayak bau aneh ya?
0: Astaga, telur mata sapi gua angus gara-gara ngajar kamu berdiri, Rin.
2: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.
0: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: બસ આપે આપે આપે
1: સારા.

0: memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Trust, and Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan menuju suatu keunggulan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membangkitkan pemimpin generasi milenial yang menjadikan mereka pemimpin yang sukses, memiliki pandangan yang jelas akan masa depan, melayani sesama, saling mendukung orang-orang di sekitar, dan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

Masih di 90,9 MHz Predi Warari Kupang. Teman terbaik kamu, teman Predi ya. Masih ditemani dengan informasi hiburan untuk kamu, teman Predi. Ada dari Maisha Juan yang merilis single terbaru berjudul Kamu Doang, yang menggambarkan seseorang yang menyerah pada cinta yang selama ini disangkal. Jadi Maisha ini mengatakan bahwa lagu ini menggambarkan seorang wanita yang sudah lelah berharap pada cinta karena mungkin pengalaman masa lalunya, sampai bertemu dengan orang yang perlahan membuktikan bahwa cinta itu nyata. Jadi ditulis oleh Romade, yang mana ini merupakan Romade Project, Raymond Aditya dan Aldi. Kamu Doang ini memang membalut cerita patah hati dan penyangkalan cinta dengan warna musik yang justru ceria ya, teman berdua. Dan untuk sisi musikalitas pemilihan nuansa Japanese City Pop ini bukan tanpa alasan, karena memang genre ini adalah genre yang paling sering diputar sama Masha dalam beberapa bulan terakhir, dan jadi comeback yang pas setelah sekian lama dia absen merilis single lagu bertempo upbeat ya, teman berdua. Dan menurutnya pengalaman vokal dalam lagu ini juga merupakan pengalaman baru buat Masha, khususnya saat dia harus mengisi harmoni dan suara latar di bawah arahan langsung Muhammad Kamga ya. Jadi cerita ini juga dihidupkan lewat musik video yang menggambarkan pergolakan hati Masha antara suka atau tidak, percaya atau denial. Kita lihat dulu ya lagunya Masha, semoga ada di sini teman berdua, karena ini juga merupakan lagu baru sebenarnya. Dan pastinya untuk kamu yang mau request dan mau salam-salam juga, Yunda masih kasih kesempatan buat kamu teman berdua langsung gabung dan mention di medsosnya kita. Dan setelah ini masih akan ada beberapa informasi lainnya dari dunia hiburan untuk kamu. Stay tune di Predua RRI Kupang, teman terbaik.

102 FM. Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang, yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

Info, kok info pro 2? Masih menemani kamu tentunya dengan informasi hiburan yang tadi udah Yunda kasih untuk kamu ya. Semoga makin update teman pro 2. Aduh, semoga makin semangat di jam-jam rawan ini. Karena ini kalau udah selesai makan siang tuh biasa bawaannya ngantuk teman pro 2. Pengen tidur, pengen rebahan ya. Rebahannya di pundak si doi. Tapi Yuna pasti masih akan menemani dengan beragam informasi lainnya. Tapi setelah ini akan ada Aji ya teman pro 2 ya. Dan masih bakal seru-seruan dengan lagu-lagu yang enak-enak banget. Kayak tadi dari Oasis, Wonderwall teman pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin punya lagu-lagu yang mau didengarkan di siang hari ini ya, di script atau ya ada konser yang ingin ditonton hari ini, berdoa bersama yuk ya. Tapi kamu di Indo, gimana dongs? Aduh, ya udah kita kasih satu nomor lagu dari dia dengan Indah Kus bersama dengan lagu mereka Malu-Malu ya. Untuk kamu teman pre 2 dan setelah ini akan ada Aji yang bakal menemani kamu. Enjoy. Bye.

bertemu. 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman-teman Pro 2, barengan sama aja di Santai Siang kali ini. Dan kita memulai rangkaian Santai Siang kita dengan info entertainment teman Pro 2, dari satu koleksi dari Afgan dengan kacamata weh. Buat kamu yang lagi pakai kacamata hari ini, entah itu untuk kerja kah teman Pro 2, atau hanya untuk membaca dan sebagainya gitu teman Pro 2. Semangat aja buat kamu di siang hari ini yang cukup berangin teman Pro 2. Jangan sampai kamu akhirnya batuk pilek ya teman Pro 2. Dan kali ini Haji punya satu informasi di rangkaian Pro 2 Entertainment kita teman Pro 2. Ada informasi dari Blackpink ini yang dipastikan tampil dengan formasi lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut yang digelar di Seoul pada 8 Agustus 2026 teman Pro 2. Berarti besok nih teman Pro 2. Jadi kepastian itu tuh diumumkan YG Entertainment setelah berkoordinasi dengan agensi yang menaungi masing-masing anggota pada hari ini teman Pro 2. Dan sebelumnya ini YG Entertainment juga mengumumkan ya akan menggelar acara temu penggemar spesial untuk merayakan satu dekade perjalanan Blackpink. Namun agensi juga sempat menyebut ya kehadiran anggota ini menyesuaikan dengan jadwal masing-masing sehingga memunculkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar teman Pro 2. Spekulasi yang terus memicu ya, ini juga memicu dengan beragam dugaan mengenai anggota yang kemungkinan tidak dapat menghadiri acara perayaan tersebut. Banyak penggemar kemudian menantikan kepastian resmi dari agensi terkait kehadiran seluruh personil Blackpink dalam acara itu teman Pro 2. Jadi ada Jennie, Lisa, Rose dan juga Jisoo. Harusnya tampil gitu kan teman Pro 2. Dan buat kamu kalau misalnya kita ngomongin soal Blackpink gitu kan, gak lengkap kalau kita Sondi memutarkan salah satu koleksinya gitu. Karena ini juga siang-siang teman Pro 2. Kali ini Haji bakal muterin Blackpink dengan Love Sick. So buat kamu enjoy this one.

Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji di Santai Siang, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin koleksi dari Dinda Gania dengan Bad Connection ya, teman Pro 2. Buat kamu yang masih join teman Pro 2, santai aja di Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Buat kamu juga mungkin yang udah bersiap-siap nih mau keluar, teman Pro 2 di sore hari ini gitu kan, mungkin udah mau bersiap untuk lihat sunset atau kayak mau keluar jalan-jalan, walaupun memang masih tetap panas sekali di siang hari ini, teman Pro 2. Masih siang, teman Pro 2. Nah, untuklah informasi berikutnya, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah punya satu dari Blackpink, kali ini ada Leonardo DiCaprio yang yayasan milik Leonardo DiCaprio yaitu Rewild bersama yayasan milik Jeff Bezos yakni Bezos Earth Fund. Ini meluncurkan Phoenix Species Series, teman Pro 2, yaitu program yang bertujuan untuk memulihkan spesies yang terancam punah. Nah, proyek ini itu akan memberikan dukungan untuk pemulihan bagi 100 spesies hewan hingga tumbuhan yang terancam punah, termasuk pemulihan untuk mamalia, amfibi, reptil, burung, ikan, invertebrata dan tumbuhan dari 30 negara di berbagai habitat, mulai dari lautan hingga dataran vulkanik, yang bekerja sama dengan masyarakat adat, komunitas lokal, ilmuwan, dan juga konservasionis, teman Prodigo. Wow. Dan komitmen ini atau komitmen awal dari program ini sendiri, teman Pro 2, itu mencapai $200 juta yang menjadikan inisiatif filantropi tunggal terbesar yang didedikasikan untuk memulihkan spesies yang terancam punah, teman Pro 2. Nah, buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, karena setelah ini juga masih ada beberapa informasi lagi yang bakal lagi sampaikan untuk kamu. Sign of the Times by Harry Styles, so buat kamu enjoy this one.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama JHSB edisi Jumat 7 Agustus 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari Seungmin yang dipastikan tidak mengikuti sejumlah agenda promosi comeback Stray Kids karena masih menjalani perawatan rehabilitas sesuai anjuran medis. JYP Entertainment menyampaikan pengumuman tersebut melalui pernyataan resmi kepada para penggemar di Jumat 7 Agustus 2026. Agensi menjelaskan keputusan itu berlaku untuk beberapa kegiatan promosi mini album terbaru Stray Kids bertajuk This and That. Album mini tersebut dijadwalkan resmi dirilis pada 7 Agustus pukul 13 KST. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Rose dipastikan menghadiri acara peringatan 10 tahun debut Blackpink setelah The Black Label memberikan klarifikasi resmi kepada para penggemar. Kepastian tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi tidak akurat mengenai keikutsertaannya dalam perayaan spesial tersebut. YG Entertainment mengumumkan acara tamu penggemar khusus akan berlangsung pada 8 Agustus mendatang. Informasi terakhir, teman-teman Pro 2 datang dari band metal Untu kembali merilis single terbaru berjudul The Dukun's Hand pada 6 Agustus 2026. Lagu tersebut menjadi bagian dari EP Yet I Smile dengan konsep horor yang terinspirasi kisah pembunuh berantai Ahmad Suharji. Single terbaru itu menyusul kesuksesan Batara Akala yang meraih lebih dari 18.000 tayangan YouTube dalam waktu singkat sejak rilis. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Sore Ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: know, whatever.
1: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
2: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
1: Hah? Siapa itu?
2: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
1: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
2: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
1: Lah, serem juga ya?
2: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
1: Tapi kerjaannya numpuk terus.
2: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
1: Kayaknya gak ingat.
2: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
1: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
2: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
1: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
3: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji di Santai Siang, teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian info Pro 2 lokal, teman Pro 2. So udah 1 jam ke depan aja akan menghadirkan berbagai informasi khusus di Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2, ya kan. Dan kita bakal mulai dari satu-satu informasi pertama, teman Pro 2. Ini tentang penyakit tuberkulosis gitu, teman Pro 2. Banyak orang tua keliru gitu menganggap penyakit tuberkulosis pada anak tuh selalu ditandai dengan bentuk berdahak terus menerus layaknya penderita dewasa gitu. Padahal gejala TB pada anak ini justru seringkali terselubung, teman Pro 2, atau trickly gitu, dan berkamuflase dalam bentuk gangguan pertumbuhan yang berujung pada ancaman stunting. Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang sekaligus dokter spesialis anak, Dr. Azaria Amelia Adam SP AM Biom, teman Pro 2, menegaskan kalau gejala paling umum dari TB anak itu adalah berat badan yang tidak kunjung naik, atau weight flirting atau gagal tumbuh. Anak yang terkena TB ini seringkali tidak batuk atau demam, teman Pro 2. Keluhan paling sering yang dirasakan orang tua adalah anak susah makan, berat badan tidak naik-naik, atau anak terlihat paling pendek di kelasnya. Itu adalah salah satu penjelasan dari Dr. Azaria, teman Pro 2, dalam program obrolan akamsi di Pro 4 Kupang. Dan menurutnya juga, teman Pro 2, infeksi TB kronis ini menyerang metabolisme tubuh anak sehingga nutrisi yang masuk tidak terserap maksimal untuk pertumbuhan. Jika kondisi ini tuh dibiarkan selama berbulan-bulan, anak akan mengalami malnutrisi hingga stunting, teman Pro 2. Jadi ini adalah satu pemberitahuan juga gitu, teman-teman, buat kamu mungkin yang punya anak atau punya saudara atau punya ponakan, ya kan, teman Pro 2, agar tetap selalu memperhatikan gitu, teman Pro 2. Anyway, buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan next song ini kita punya satu koleksi dari New Hope Club dengan Crazy.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: Terbaik kamu Pro 2 FM.

SOS teman Produa, the one song yang baru aja kamu dengarkan dari Craig David teman Produa. Nah buat kamu teman Produa, aja mau ingetin karena setelah ini kita bakal masuk dalam rangkaian Talk Space di sore ceria teman Produa dengan PAGBI NTT. So buat kamu stay tune aja di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

Tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu sama Haji di Sore Ceria teman Pro 2. Dan seperti yang bisa kamu lihat di tampilan YouTube kita di RRI Kupang dan bisa kamu dengar di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Udah ada bintang tamu kita yang keren-keren banget yang udah hadir di studio Pro 2 teman Pro 2. Kita akan ngebahas hal yang keren juga di Talk Space kali ini teman Pro 2 bersama dengan PAGBI NTT dan Pogja 4 tim penggerak PKK Kota Kupang teman Pro 2 dengan tema Generasi Sehat Masa Depan Hebat. Mungkin Aji bakal sapa dulu nih satu persatu yang udah hadir teman Pro 2. Ada moderator yang kece kita teman Pro 2, kamu pasti sudah tidak ini lagi sama Kak Prince teman Pro 2.
1: Pro 2.
0: Teman Pro 2.
1: Oh iya, teman Pro 2, mohon.
0: Nah, di samping Kak Prince ini udah ada Kak Imo. Selamat sore, Kak.
2: Sore, brother. Sore, sobat Pro 2.
0: Teman Pro 2 sekali lagi.
2: Teman Pro 2 ya. Sampingnya tapi lupa ya.
0: Iya, sampingnya tapi lupa. Gimana?
2: Sengaja biar di spill terus.
0: Oh iya.
2: Teman
0: biar
2: Pro 2
0: aja,
2: iya, di notice terus ya.
0: Nah, di depan Kak Imo udah ada kakak yang paling cantik di antara kita semua di sini. Ada Kak Ica.
3: Ya, selamat sore Kakak. Selamat sore teman Pro 2 RRI Kupang.
0: Nah, di samping Kak Ica udah ada nih Dokter Yosef. Selamat sore Kak.
4: Ya,
0: Dokter.
4: Selamat sore teman Pro 2.
0: Oke. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja Haji kasih estafetnya ke Prince. Silahkan Prince.
1: Siap. Terima kasih Kak Haji. Selamat sore teman Pro 2. Wah, ini sore yang luar biasa. Percaya teman-teman Pro 2 pasti sehat walafiat dan amin, disertai dengan Tuhan baik sore hari ini. Nah, tadi sudah dibicarakan, sudah disinggung oleh Kak Haji kalau hari ini temanya adalah generasi sehat masa depan hebat. Nah, itu adalah generasi sehat masa depan hebat itu kan omong sehat itu adalah investasi bagi setiap orang. Yeah. Siapapun tidak pandang umur, mau dari paling bayi sampai yang paling tua, tidak pandang umur investasi untuk generasi sehat dan masa depan hebat. Mumpung ini bersama ada kakak dokter, kakak apoteker dan kakak ketua
4: Pogja 4.
1: Ketua Pogja 4 tim penggerak PKK Kota Kupang. Kenapa sih memilih tema generasi sehat masa depan hebat? Ini kan tema yang sebenarnya sudah sering didengar oleh masyarakat Kota Kupang. Kenapa dipilih tema ini?
2: Baik, terima kasih kakak moderator, kakak Jordan, teman Pro 2. Berkenaan dengan tema ini, izin kami perkenalkan bahwa tim penggerak PKK itu kalau di khusus Pogja 4, kami bergerak khusus di bidang kesehatan keluarga dan juga kesehatan lingkungan.
1: Baik.
2: Maka penting sekali bagi kami untuk melaksanakan hal-hal hak baik atau kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas baik berkenaan dengan keluarga. Karena kenapa kami memilih generasi sehat masa depan hebat? Karena kami yakin dengan kualitas suatu bangsa itu ditentukan oleh kualitas manusianya.
1: Siap.
2: Kalau manusianya dan kualitas manusia itu juga dibentuk sejak dari dalam keluarga. Nah, PKK kami memandang bahwa keluarga itu adalah sebuah sarana atau seperti sekolah bagi setiap anak. Jadi ketika keluarga membiasakan pola hidup sehat nih, kami juga gencar mengkampanyekan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, dan makanan bergizi serta aktivitas fisik lainnya, dan juga di lingkungan yang sehat, dan juga rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Sekarang kita bersyukur Presiden sudah atau pemerintah mencanangkan CKG, dan ini juga sangat baik. Sebenarnya ini kita sedang mempersiapkan generasi yang lebih kuat, generasi yang lebih produktif dan juga berdaya saing. Jadi sebenarnya generasi sehat itu bukan terjadi secara kebetulan, tapi itu dibangun melalui keluarga yang sehat. Mungkin teman saya akan tambahkan, ada dari teman-teman nakes.
1: Silakan ya. Kak.
4: Ya benar, teman-teman Pro 2 RRI, di zaman sekarang ini, karena kita ini sudah lebih modern, sudah zaman media sosial, kita harapkan semua lebih waspada terhadap kesehatan. Dan upayanya yang paling utama memang adalah promosi kesehatan, sehingga generasi yang sehat, masa depan yang hebat ini, mereka bisa lebih utamakan semuanya bukan pengobatan lagi, tapi pencegahan dan edukasi tentang kesehatan yang lebih dini. Dan di dalam Pokja 4 juga, kami juga sudah melakukan kemarin, sampai hari ini, dari hari Selasa kemarin, ada roadshow ke SMP-SMP, di 7 SMP di Kota Kupang.
1: Keren,
4: dimana
1: keren.
4: SMP-SMP itu dikasihkan edukasi untuk anak kelas 7. Kelas 7, jadi yang awal masuk SMP. Dan kami rasa itu sudah tepat, karena usia SMP itu usia orang mulai awal mengenal jati diri, mengenal semua yang dalam kehidupannya lebih utama, sudah mulai bisa bebas. Nah, jadi dengan roadshow itu kami mulai mengenal tentang kesehatan reproduksi, kemudian ada juga tentang lebih waspada internet, kemudian ada lebih investasi keuangan, mengelola keuangan modern, dan bekerja sama dengan OJK, bekerja sama dengan psikolog. Jadi Pokja 4 terutama PKK Kota Kupang ini, di dalam hal ini nih juga ada dengan Pokja 1 ya. Jadi kami itu kerjasama semua untuk meningkatkan generasi muda lebih sehat lagi.
1: Siap. Ya. Jadi berarti yang disiapkan bukan cuma kesehatan fisik, tapi kesehatan mental dan juga kesehatan untuk tumbuh kembang remaja dan generasi saat ini. Ya. Nah, kalau begitu tugas fungsi utama untuk menjaga kesehatan masyarakat sendiri itu apa? Kira-kira dari tim Pokja tim penggerak PKK ini?
2: Ya, baik. Begini ya, jadi PKK ini, khususnya kami yang di Pokja 4, punya tugas ini salah satunya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena itu, kami mendukung berbagai program perilaku hidup bersih dan sehat, tadi saya sudah sampaikan di awal. Juga kami sangat aktif dan giat dalam hal-hal pencegahan stunting. Kami sering mendukung, memberikan edukasi, tindakan preventif, bahkan juga sampai dengan tindakan lebih lanjut ketika kami menjumpai adik-adik atau anak-anak kita yang stunting dengan memberi bantuan makanan bergizi. Meskipun sudah ada BMBG, tapi kami juga lebih ada bantuan-bantuan lainnya juga membantu. Dan kami PKK juga berkolaborasi dengan hampir semua stakeholder yang ada di pemerintah Kota Kupang. Misalnya kami dapati anak-anak yang stunting rumahnya tidak layak huni, kami langsung bisa membantu karena punya kemitraan dengan pemerintah Kota Kupang yang sangat dekat, maka kami lebih gampang untuk meminta intervensi rumah layak huni, sambungan spam langsung ke sasaran stunting. Dan juga salah satu yang kami kerjakan sekarang adalah pemanfaatan toga. Nah, toga ini bukan toga yang kita pakai buat buat jas ya, jas apa namanya, toga wisuda, tapi toga adalah tanaman obat keluarga. Dan kita punya Kak Ica yang hebat nih. Dari awal tahun Kak Ica membuat kebun toga milik kami. Wah, itu sekali-sekali Kakak Jordan boleh datang. Boleh, sekarang boleh, ini boleh. Lagi keren-kerennya. Airnya lagi melimpah. Dan benar-benar melimpah di atas kota Karang ini. Nah, selain itu juga kami juga aktif ya dalam pencegahan penyakit tidak menular. Dan juga hingga edukasi seperti yang tadi disampaikan Dr. Yosef. Dr. Yosef ini sudah beberapa hari keliling sekolah-sekolah ngajar, kurang lebih sudah mencapai ratusan anak ya, Dok ya.
4: Sudah tersentuh.
3: Jadi yang perlu dipahami oleh masyarakat itu sebenarnya tuh PKK bukan melakukan kegiatan cuman secara seremonial saja yang kayak cuman simbolis, tapi tuh kami dari PKK itu melakukan pembinaan, kemudian edukasi, terus pemberdayaan masyarakat itu sampai ke tingkat kelurahan. Jadi tiap kelurahan itu dibina. Jadi kita ada tim selain PKK Kota Kupang itu ada namanya tim PKK sekecamatan ataupun sampai di kelurahan kalau tidak salah. Tapi mungkin sampai ini ada yang di desa juga ya Kak ya, kalau Kak Imo ya.
2: Sampai di tingkat RT namanya Dasawisma.
3: Ya, Ya, nah, itu dia.
1: Dasar wisma.
3: Ya, kemudian itu semua itu kita lakukan untuk membuat supaya keluarga itu menjadi pelaku utama dalam menjaga kesehatan. Seperti itu.
4: Betul. Ya, jadi dengan harapannya yang sangat besar supaya dengan kami menjadi contoh ya, terutama mengenai toga itu, harapannya sampai ke kelurahan nanti, ke kecamatan itu, mereka juga berlomba-lomba untuk menanam tanaman toga itu di pekarangan kelurahan misalnya, atau menggunakan tanah kosong di desa atau di kelurahan, sehingga menjadi contoh baik untuk warga-warga. Karena zaman sekarang ini makanan apa-apa semakin mahal.
3: Iya.
4: Nah, dengan adanya toga, kayak tadi saja saya baru aja panen tomat
1: kecil,
4: ya, satu tas kresek besar. Jadi saya bilang, wah ini puji Tuhan ya, tidak pakai keluar uang lagi, kita sudah panen. Jadi sudah meminimalisir pengeluaran, kita juga bisa sayur-sayuran itu juga bisa menyehatkan kita secara ini, karena itu kan menggunakan pupuk-pupuk alami ya, dan bukan pupuk-pupuk buatan, dan dia jadi lebih segar ya. Kalau kita terasa tuh kalau baru cabut dari tanaman langsung itu benar-benar segar,
1: betul, enak.
4: Masuk sayuran ya. Jadi di tengah indis ekonomi seperti ini,
1: indis ekonomi ya,
4: saya rasa teman-teman dari Pro 2 RRI ini juga harus melihat bahwa toga ini ya, tanaman toga yang bisa dihasilkan di rumah itu menjadi solusi yang ekonomis di dalam situasi yang sulit ini.
1: Betul. Ya. Wah, ini keren sekali. Punya saya berjujur baru tahu, maksudnya tim penggerak PKK sendiri punya kerja yang cukup luas dan sangat menyentuh dari sampai ke keluarga-keluarga masing-masing di dalam kecamatan, RT, RW semua kena, karena kita percaya bahwa dari dalam keluarga, seperti Kak Imo bilang, anak tumbuh, generasi tumbuh, generasi Kota Kupang tumbuh dari dalam keluarga untuk menjadi lebih baik dan menjadi masa depan yang lebih hebat lagi. Berbicara soal toga, langsung kepada ahlinya ya, langsung kepada ahlinya. Gen Z itu sebenarnya merasa kuno tentang toga, tanaman obat keluarga ini, karena merasa menanti hasilnya itu lama. Lebih baik kan sudah ada di toko, e-commerce, apa segala macam, lebih cepat. Menurut kakak sendiri bagaimana?
3: Kalau menurut saya itu justru kita keliru, karena sekarang itu toga itu lebih modern. Jadi kita lebih kenal, mungkin Gen Z mungkin lebih kenal ya, as istilahnya adalah back to nature. Jadi kayak kembali ke alam begitu. Jadi untuk bahan-bahan alam toga itu sebenarnya banyak. Kayak contoh mungkin kakak sering lihat kayak kunyit, jahe, ataupun kencur, serai, kemudian seledri, itu termasuk jenis-jenis toga yang manfaat dan khasiatnya tuh sangat banyak. Jadi contohnya begini kak, misalnya kakak batuk nih, kan batuknya baru kayak kayak gitu, kayak istilahnya kayak batuk ringan ya. Jadi itu tuh sebenarnya kita tidak perlu ke dokter dulu, atau kita tidak perlu minum obat dulu. Penanganan yang sangat relevan itu ya, kita bisa gunakan obat-obat tradisional itu, kayak kita bisa bikin jahe sama gula merah, kayak punya kita itu kan ada kan, gula lempeng itu bisa dipakai, kemudian serai, kemudian dicampur dengan bawang putih, itu menjadi minuman yang segar alami untuk meredakan gejala batuk. Jadi toga itu harus digawang supaya jangan jadi barang yang kuno, karena sekarang itu toga itu adalah produk modern. Karena kita sekali lagi kembali ke alam. Begitu ya.
1: Ini juga itu bisa jadi bahan bisnis.
3: Dari segi
1: ekonomisnya bisa jadi bahan bisnis kembali. Nah kalau tadi yang sudah menghasilkan ini bagaimana?
4: Baik ya, jadi kalau saya dengar memang teman-teman di kami ya, Pukja 4 ini, mulai lingkungan ini dengan adanya tanaman-tanaman, sebenarnya itu herbal dan kedokteran itu bisa berjalan bersama herbal dan ini dengan medis gitu ya. Karena kita tahu ada beberapa herbal yang secara langsung bisa membantu dalam menenangkan jiwa, seperti aromaterapi, minum-minuman jahe itu untuk menyejukkan tenggorokan ya. Jadi tidak selalu memang obat jadi solusinya ya. Ada banyak orang yang memang herbal, tapi herbal yang sudah dites ya, sudah diteliti ya, diuji. Seperti kayak diuji ya, bukan yang tiba-tiba apa kayak dari dukun atau apa gitu. Jangan-jangan nanti malah berdosis. Ada ada juga yang dicampur dengan obat. Tapi ini herbal yang memang kita ambil dari tanaman toga kita dari rumah yang kita tanam ya, kunyit, jahe yang kita olah, seduh dengan air hangat dan kita minum. Itu kita tahu itu proses tumbuhannya itu kita pasti akan proses menyembuhkan juga kepada tubuh kita. Jadi ada bisa bersama-sama ya. Jadi minum obat juga dan kasih apa minuman herbal untuk menyenangkan hati, jiwa dan melegakan tenggorokan ya. Itu juga saya rasa saling membantu ya, dari herbal dan dari medis. Saya rasa sangat mendukung.
2: Kalau saya boleh tambahkan dok ya, Kaica, Jordan.
1: Ya.
2: Kalau bicara toga, sebenarnya sesuatu yang menurut saya semakin kekinian sebenarnya. Kalau kita lihat sekarang malam-malam di Jalur Artari, saya tidak spill namanya ya, saya tidak notice namanya, tapi kalau kita lihat sore mulai petang sampai malam itu ramai sekali dengan apa, minuman jahe, ada STMJ, ada ya, apa ya. banyak kan artinya. Kalau ini kita biasakan dari rumah, artinya tubuh kita segar bugar. Selain itu ada beberapa juga cara apa menurunkan panas dengan lidah buaya dan lain sebagainya. Jadi pemanfaatan pekarangan ini penting. Nah, dari rumah ketika ketahanan kita udah bagus, kuat, ini sebenarnya tidak kuno, malah apa ya, membuat kita sekarang yang tadi back to nature itu bikin kita serasa wah, kita punya minuman mewah nih sekarang daripada kita cari di cafe shop dan lain sebagainya kan gitu. Mungkin kayak gitu Kak Jordan.
1: Siap. Jadi ini seru, apalagi sudah di approve oleh Bapak dokter sendiri ya, bisa tambah obat, bisa tambah obat herbal. Jadi tentunya ini jadi suatu ajang untuk bisa berlomba-lomba untuk Gen Z juga untuk back to nature lewat tidak perlu harus ke gunung, tapi dari pekarangan rumah sendiri. Nah, tadi kan Kak Imo sudah spill soal pekarangan toga di sekretariat. Ya, sekretariat. Itu bagaimana itu? Sebelum teman-teman berkunjung, boleh berkunjung tidak?
3: Oh boleh, sangat boleh ya. Pintu sekretariat TPPKK Kota Kupang terbuka bagi siapapun.
1: Mungkin bisa spill, bisa bikin panas teman-teman Pro 2 untuk bisa datang ke sana mungkin. Bagi silakan Kakak.
3: Oke, baik Kak Jordan. Jadi puji Tuhan ya, kebun toga yang sekarang ada di TPPKK Kota Kupang itu dulunya itu sebelum menjadi kebun toga itu adalah batu karang yang kita tahu karakteristik Kota Kupang tuh kan emang batu dan karang ya. Jadi dari dulu yang batu dan karang itu sekarang dibuat sedemikian rupa bagusnya, dirombak jadi tanaman kayak kita bikin bedeng. Jadi per bedeng itu ada jenis-jenis tanaman toga. Jadi kayak ada yang jenisnya rimpang, adanya yang daun. Jadi kayak rimpang itu kayak jahe, kunyit, halia, kencur, kemudian ada lidah buaya, kemudian ada daun katuk. Kalau Kak Jordan tahu biasanya daun katuk itu fungsinya untuk melancarkan ASI. Jadi itu lebih kayak untuk ibu hamil dan ibu menyusui, kalau lagi menyusui itu ASI-nya bagus kalau daun katuk tersebut. Jadi teman-teman yang lain itu kalau memang kita mau, sekarang tuh posisinya lagi subur, hijau dan lebat. Jadi kami membuka ruang pintu untuk teman-teman Pro 2 bisa berkunjung ke Sekretariat Pokja ya, Sekretariat Kota Kupang, PKK Kota Kupang untuk melihat tanaman toga.
1: Wah, ini kesempatan yang baik untuk belajar juga lihat cara tanamnya yang baik bagaimana. Ini juga lihat apalagi sekarang lagi yang tadi bilang lagi bagus-bagusnya, jadi mencuci mata sedikit bolehlah bisa kesana. Kira-kira itu di mana untuk bagi yang teman-teman yang belum tahu tempatnya itu baik di mana?
3: Oh ya, jadi tanam lokasi toga itu sendiri ada di belakang kantor sekretariat. Itu persis di belakang kan, itu ada lokasi toga sama tanaman sayur yang lain juganya ada di situ.
2: Kami kolaborasi dengan teman-teman Pogja 3. Pogja 3 ini kan khusus untuk bagian gizi dan lain. Nah, mereka juga tanam sayur, mereka punya bedeng sayur banyak dan juga sudah ada kandang ayam kampung. Lahan itu ada juga sementara dipersiapkan untuk budidaya ikan dalam ember. Nah, sekretariat PKK itu di Jalan RW Mongin Sidi, di Inaboi, tahu patung Inaboi?
1: Ya.
2: Ah, pas itu ada kantor-kantor gedung-gedungnya unik-unik. Nah, itu dia kantor kami, sekretariat kami sampai di Kranasi PMI Kota, pas bersampingan dengan PMI Kota dan Dinas Pariwisata Kota Kupang.
1: Ya. Jadi teman-teman Pro 2 sudah tahu tempatnya, silakan besok kalau ada waktu langsung ke merapat ke
4: lihat-lihat.
1: Sekretariat.
2: Ada saungnya juga sudah dibuat saungnya. Kami sementara merancang untuk buat air mengalir
1: nanti. Waduh. Ini tambah seru.
2: Batu karang sudah disulap menjadi taman yang hijau.
1: Siap. Tambah seru, ini menarik. Bisalah nanti kita kesana kapan-kapan. Ini Pak Dokter, tadi katanya toga bisa jadi bahan pengobatan. Kenapa kalau kata orang mencegah lebih baik daripada mengobati? Menurut Pak Dokter, seberapa penting kata-kata itu yang sekedar slogan itu, bagaimana actionnya, bagaimana juga?
4: Oke. Jadi banyak penelitiannya dari BPJS, dari para dokter-dokter terkemuka yang ada di Indonesia, bahwa biaya untuk melakukan pengobatan itu sangat besar. Ya, sehingga memang BPJS juga kewalahan dan lain-lain. Jadi mereka sendiri mengutamakan sekarang pencegahan lebih utama. Ya, dari semuanya itu pencegahan, preventif. Tidak ada pengobatan. Karena kalau sudah masuk di tahap pengobatan itu biayanya sangat membesar, dan kalau mau dilihat itu akan mengurangi ekonomi negara secara keseluruhan. Ya, karena biaya yang sangat besar, misalnya sudah sampai ke kanker atau sampai ke tumor hepar dan seterusnya, sirosis dan lainnya. Nah, kenapa ini berhubungan dengan toga? Ya, jadi kita tahu bahwa sehari-hari ini kita selalu menyerap zat-zat yang buruk untuk tubuh, dari asap, dari apa, radiasi. Nah, dalam toga ini adalah sesuatu yang alami dari dalam tanaman, dan biasanya antioksidannya tinggi. Nah, sehingga ketika minum kencur, kemudian ada jahe, daun apa kayak sayur apa yang bisa dibuat untuk teh ya, untuk dicelup kemudian diminum, itu antioksidannya biasanya tinggi ya. Terutama kayak tomat yang saya ambil tadi, saya sudah bayangkan kalau itu dibuat jus tambah dengan
2: tanpa
4: mungkin
2: pupuk, itu tambah, organik benar-benar
4: dibuat dari, jus dengan dengan apa, dengan campur dengan sayuran wortel dan lain-lain, itu antioksidannya sangat tinggi. Jadi ada teman saya yang pernah merawat seorang ibunya yang terkena COVID waktu itu, dia fokus hanya menggunakan jus aja, jus tapi yang murni, jus murni ya. Jadi dia minumkan terus di orang tuanya setiap, dan hasilnya sangat bagus ya, sangat bagus ya, karena antioksidan yang tinggi, sehingga saat-saat yang buruk yang masuk ke tubuh akan dinetralisir dengan antioksidan dari makanan-makanan yang alami itu. Jadi saya rasa dengan toga dan ini itu sudah ya sekata, saling melengkapi untuk penyembuhan dan untuk proses pencegahan.
1: Oke, ya. Baik. Ada yang mau tambah lagi?
3: Oke. Sudah.
1: Oke.
5: Kak Jordan, ini ada yang tanya di itu. Kita bacakan dulu.
1: Siap.
5: Ada Kak Green 623. Kak Ica, ini boleh tahu kira-kira toga buat batuk pilek apa ya? BTW bisa langsung ke tempat toganya. Sekarang lagi banyak yang batuk pilek soalnya.
3: Oke, baik Kakak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk toga, tanaman obat keluarga yang cocok buat batuk pilek itu sendiri, kita bisa pakai jahe, kemudian ada kencur sendiri, sama serai. Nah kalau serai itu tergantung ada dua jenis, karena kalau tidak salah itu ada serai putih sama serai merah. Tapi dua-dua itu fungsinya sama. Untuk dia itu ada kandungan flavonoidnya, kemudian ada minyak atsirinya. Nah itu mereka itu yang fungsinya untuk menghangatkan atau melegakan tenggorokan kita yang lagi sakit. Jadi kayak lagi batuk pilek, itu kita

0: Jujur. Rasanya jadi, langsung bisa dicoba di rumah.
1: Ya. Jadi maksud saya tanaman obat ini jangan dijadikan yang fokus yang utama. Kita cuman jadi kayak substansi pengganti sementara dalam kondisi yang masih dalam ringan gitu. Yeah. Kalau memang 3 hari 4 hari kita konsumsi obat-obat tradisional atau dalam dunia medis itu kita kenalnya obat herbal tradisional. Jadi itu kalau memang 3 hari atau 4 hari sudah membaik, ya sudah kita tidak perlu ke dokter. Jadi kita menghemat biaya nih, ya kan? Menghemat biaya untuk ke dokter, terus menghemat biaya untuk beli obat gitu. Tidak mengurangi jasa kami, mungkin kita di sini ada dokter dan saya juga apoteker ya.
0: Betul.
1: Tidak mengurangi itu, cuman jadi kita lebih mencegah gitu. Jadi katanya jadi mencegah daripada mengobati. Begitu ya. Terima kasih.
2: Silakan Kak Prince.
0: Wah, aduh, ini bahasan tambah seru ini, tapi kayaknya kita ambil napas sebentar biar pembahasan yang selanjutnya ini bisa lebih matang lagi. Okay. Silakan Kak Haji.
2: Okay, teman Pro 2, buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita bakal kembali lagi setelah yang satu ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama kita ya di Talk Space teman Pro 2. Langsung aja Aji berikan kesempatan untuk Kak Prince.
1: Terima kasih Kak Aji. Oke, teman Pro 2, tadi kita sudah bicara bahas soal toga, soal pencegahan lewat toga juga, lewat obat-obatan. Nah, pertanyaan saya yang saya ingin tanyakan ke kakak-kakak yang ada di Pokja, tim penggerak PKK, kata orang orang tuh kadang malu diperiksa. Ya, malu diperiksa karena bilang aduh lu tak penyakit semacam-macam lah, begitulah. Apalagi penyakit-penyakit yang tidak bisa dideteksi lewat kayak kalau ketompil kan bisa dideteksi tuh lewat ingus apa segala macam, sedangkan kayak kanker itu kan tidak bisa dideteksi secara langsung. Nah, kira-kira bagaimana pendapat, kebetulan ada kakak dokter Yosep di sini, bisa memberikan pendapat untuk mereka yang masih merasa malu dan takut untuk memeriksa salah satu penyakitnya adalah kanker.
2: Ya, oke. Baik, terima kasih Kak Jordan, teman-teman Pro 2. Zaman sekarang ini memang sebenarnya kita harapkan dengan media sosial yang maju ini semua orang lebih sadar akan kesehatannya, tidak harus takut lagi, tidak harus khawatir lagi. Di Pokja 4 ini kami ada program yang tahun lalu kami lakukan dan tahun ini kami lakukan lagi dengan jumlah yang lebih besar, yaitu dalam mendeteksi dini kanker serviks. Nah, kanker serviks ini ya mungkin semua sudah tahu ya, ada artis terkenal yang kena kanker serviks dan meninggal. Ya, tapi itu juga karena mungkin mereka masih takut di dalam diri untuk memeriksakan ya, karena orang yang besar saja masih bisa terkena kanker serviks. Jadi kami mengajak memang semua untuk mari untuk ini ikut dalam pemeriksaan kanker serviks ini. Pemeriksaannya sangat aman ya, tidak sakit dan mengutamakan privasi ya. Kanker serviks salah satu yang sebenarnya bisa dicegah ya. Dia merupakan salah satu dari bersaing dengan kanker payudara pada wanita yang benar-benar mematikan dan paling banyak. Yeah. Makanya diharapkan kanker serviks ini dengan pola hidup yang baik dan benar, kemudian dengan pemeriksaan dini dengan melakukan apa tes HPV DNA atau dengan pemeriksaan IVA, nanti akan saya jelaskan lagi, itu diharapkan sudah bisa menangkap lebih awal pasien-pasien yang sebelum sampai ke tahap lanjut, tahap yang lebih buruk. Karena kalau sudah di tahap lanjut, nah itu yang saya bilang tadi, pengobatan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar, lebih lelah menggunakan kemoterapi dan lain sebagainya. Ya. Makanya untuk semua wanita yang sudah melakukan hubungan seksual, diharapkan mereka sudah berani untuk datang dan melakukan pemeriksaan IVA test. Di mana Pokja 4 kami sudah ada rencana untuk melakukan pemeriksaan IVA test. Jadi ya, untuk mencegah jangan sampai ada lagi yang meninggal karena kanker serviks, kami harap semua wanita yang sudah berhubungan ya, berhubungan suami istri itu bisa melakukan pemeriksaan kanker serviks.
3: Ya, Kak Jordan. Kami juga menambahkan ya, teman Pro 2, bahwa kenapa kami begitu gencar mengedukasi untuk masyarakat melakukan screening awal, deteksi dini. Jangan, sebenarnya ini bukan sesuatu yang menakutkan. Yeah. Lebih baik kita ketahui lebih awal. Karena kalau kita dengar kata stadium ketika kita sudah sakit-sakit dan kita ke rumah sakit, dan ketika hasil pemeriksaan keluar, laboratoriumnya keluar, dan sudah dokter sudah kasih kata stadium, itu sudah membuat kita sepertinya hidup kita segera berakhir. Nah, kenapa itu? Karena itu pentinglah kita deteksi dini, screening lebih awal. Nah, screening yang lebih awal ini bukan hal yang menakutkan sebenarnya. Ini sebenarnya untuk bentuk kita mengasihi apa ya, kasih, mengasihi diri kita sendiri, mengasihi keluarga kita. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu lebih awal sebelum dia menjadi sesuatu yang menakutkan, apa maksudnya, semakin apa deh ya, dok ya istilahnya ya, semakin baru ditemukan awal gejalanya langsung dieksekusi, dibereskan sebelum ya lebih dini, sebelum dia membesar atau menyebar atau sudah menjadi masuk di fase-fase stadium yang berbahaya. Ya begitu kan, teknologi kita kan semakin teknologi kesehatan kita kan sekarang sudah semakin bagus dan semakin canggih. Sehingga ayo kasih diri sendiri, kasih keluarga, kan tidak merepotkan jadinya.
4: Betul. Jadi sebagai nakes tuh saya sering melihat bahwa ibu, seorang ibu ketika sudah berkeluarga itu mereka lebih memperhatikan kesehatan suami dan anak-anak. Padahal itu harusnya para ibu itu harus menjaga kesehatan mereka dulu. Karena keluarga yang kuat itu adalah ibu yang kuat. Jadi seperti itu.
3: Hidup para ladies-ladies.
4: Iya, betul. Jadi para ibu-ibu di luar sana, mari kita ikut melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks.
1: Dan juga ini notes buat para suami-suami dan para pria-pria kalau sayang istri dan masih mencintai istrinya dan mau hidup sepanjang hayat. Ini bentuk dari kasih sayang juga. Betul. Nah, tadi dokter Yosef tuh sempat menyinggung soal pemeriksaan IVA dan juga HPV DNA. Apa bedanya dari dua hal tersebut?
2: Perbedaannya memang ada di cara pemeriksaannya. IVA test itu adalah pemeriksaan terutama untuk leher rahim ya atau mulut rahim menggunakan asam asetat, cairan asam asetat. Itu kayak asam cuka ya yang dioleskan dan akan melihat reaksi yang berubah pada dinding mukosa dari mulut rahim itu. Biasanya ada tanda-tanda keputihan atau lesi prakanker. Ya, kalau positif berarti apa hasilnya positif ada lesi. Nah, itu nanti baru akan dilakukan ke pengobatan tahap yang berikutnya. Nah, bedanya dengan HPV DNA, HPV DNA itu kita bayangkan seperti dulu waktu kita COVID, kita sering dilakukan pemeriksaan swab tenggorokan. Ini swabnya dilakukan pada di area mulut serviks itu, ya. Dengan pemeriksaan pembukaan pada menggunakan corong bebek dan akan mengambil menggunakan kapas swab, lalu nanti hasil swab itu akan dimasukkan ke dalam tabung cairan yang nanti akan dibawa untuk diperiksakan seperti waktu COVID dulu ya, pemeriksaan PCR atau ini untuk tahu apakah ada virus HPV. Karena kita tahu penyebab paling sering ya kanker serviks itu adalah virus HPV ini. Ya, virus yang menyebabkan kutil kelamin ya, penyakit wart yang muncul seperti daging-daging bonggol seperti sayur brokoli di sekitar alat kemaluan atau kelamin. Nah, itu dia tuh paling mudah untuk mengubah jaringan yang normal di apa mukosa serviks, mulut serviks itu menjadi jaringan yang ganas. Bukan hanya serviks saja, kadang bahkan ada yang sampai ke kelamin pria juga bisa menjadi kanker. Ya, itu yang membedakan.
1: Oke, kira-kira Pak Dokter, kita lanjut soal tadi pemeriksaan IVA dan HPV. Kira-kira itu menakutkan tidak?
2: Mungkin ada yang takut ya, ada yang malu, ada yang takut gimana? Ya, ini bagian leher kelamin kok ditusuk dan lain-lain. Sebenarnya itu hal yang tidak menyakitkan dan aman ya. Pertama, pemeriksaannya sudah pasti dijaga kerahasiaannya. Duduk di ruangan tertutup hanya berhadapan dengan satu seorang operator, biasanya ibu bidan, ibu-ibu ya. Bahkan kalau memang dokter spesialis obgyn juga bisa seorang laki-laki tidak. Karena tujuannya untuk mengambil swab itu atau mengoleskan cairan asam asetat. Tidak ada sakit, aman dan semua dilakukan oleh orang yang profesional sehingga selalu terjaga dan aman.
1: Jadi itu teman-teman Prodo yang masih merasa malu dan masih bertanya-tanya itu sakit tidak kak? Ini sudah dijelaskan oleh Pak Dokter. Nah, kebetulan yang tadi sudah dijelaskan Pak Dokter akan segera dilakukan pada tanggal 12 sampai 13 Agustus 2026 untuk melakukan tes IVA dan HPV DNA. Nah, kira-kira informasi tambahan yang lebih jelasnya itu bagaimana? Silakan kakak.
4: Jadi sebenarnya kami mau mengajak semua perempuan Kota Kupang ini untuk mengikuti tes deteksi dini kanker serviks. Nah, ada beberapa kontak yang kami sediakan untuk melakukan pendaftaran Mungkin bisa dicatat ya nomornya ya. Mungkin ya. Untuk nomor pendaftarannya itu bisa hubungi, pertama itu kontak personnya atas nama Kakak Putri dengan nomor teleponnya 081 383 781 72. Lalu untuk kontak person yang kedua itu atas nama Kakak Catherine dengan nomor HP-nya 085 338 122278. Jadi silakan mendaftar. Pendaftarannya sudah dibuka dari kemarin, akan dibuka sampai tanggal H-1. Jadi tanggal 11 Agustus ya, itu 11. Kita masih buka ya. Jadi kuotanya masih banyak. Tadi Kakak Jordan sendiri sudah dengar ya, kita membuka jadi sampai 170-an peserta ya. Jadi mari kita para ibu-ibu dan wanita yang telah melakukan hubungan seksual ataupun lagi rajin berhubungan, itu silakan kita deteksi dini ya. Daripada kita lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Iya. Teman Pro2, kami juga menambahkan bahwa kegiatan IVA test dan juga HPV DNA ini merupakan suatu program unggulan kami di PKK Kota Kupang. Dan kali ini kami berkolaborasi dengan 12 puskesmas yang ada di Kota Kupang. Dengan Dinas Kesehatan, dan kami berterima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Retno, yang mendukung penuh, dan seluruh kepala puskesmas. Kebetulan, bukan kebetulan, kebenarannya, Dr. Yosef juga kepala puskesmas yang ada di Kota Kupang, kepala puskesmas Penkase Weleta, dan beliau sudah pastinya akan menghadirkan. Kami sudah targetkan satu per puskesmas itu 10 orang ya, Dok, 10 ya orang. Dan beliau kayaknya dari Penkase sudah ready ya, sudah ready. Masih ada 11 puskesmas yang lain, teman-teman kapus ya, tadi sudah berkoordinasi dari Dinkes juga, sudah ready. Artinya kuota kita ini terbatas, 150 sampai 170. Kalau 12 puskesmas sudah 50. Tadi yang daftar by Japri sudah hampir 20 ya, masih kuota longnya tinggal 30. Ayo siapa yang paling? Ayo kejaran di 30. Gratis, dan ingat gratis, tidak dipungut. Bahkan nanti yang datang biasanya kalau ke tempat kesehatan akses layanan kesehatan itu biasanya kita bayar kan. Nah kalau di PKK Kota yang datang akses dapat gratis, dapat makan siang, dapat snack, kembalinya dapat uang transport.
1: Tuh.
3: Apalagi nih yang kurang.
1: Banyak keuntungannya cuma periksa. Cuma hanya periksa sudah mendapat banyak keuntungan. Nah silakan para ibu-ibu, para suami mau mengingatkan ibu-ibunya juga boleh segera daftar karena kuotanya terbatas. Nah kira-kira apa persiapan yang harus dilakukan untuk yang sudah daftar nih? Yang sudah daftar ya, persiapannya
2: secara
1: apa?
2: Umum sebenarnya mengikuti nanti petunjuk dari panitia yang akan dikontak. Kemudian secara apa jiwa dan raga ya, silakan datang dengan semangat, tidak usah takut, tidak usah khawatir nanti diapa-apakan atau di ini, semuanya dilakukan dengan aman di Rumah Sakit SK Lerik ya, Rumah Sakit Kota Warga Kota Kupang juga, rumah sakitnya teman-teman Pro 2 juga. Kemudian diharapkan seorang wanita yang mau memeriksa jangan waktu pada saat menstruasi. Ya, karena pada saat menstruasi akan berbeda nanti hasilnya, karena ada proses menstruasi itu dindingnya akan berbeda, dinding rahim. Jadi usahakan sebelum tidak sedang menstruasi ya. Lain daripada itu yang paling penting dengan sukacita dan semangat, dan pemeriksaannya cepat saja, tidak memakan waktu lama ya. Dan semuanya dilakukan oleh ini apa petugas-petugas kesehatan yang profesional.
1: Siap.
3: Yang kita tambahkan Kakak Jordan, siap, teman-teman Pro 2, beberapa kali kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya itu memang terdeteksi, biasanya dari 50 pasien itu satu. Jadi kita biasanya target 100, maka biasanya 2-4. Dan ketika terdeteksi dini langsung kita ambil tindakan. Saat itu pun namanya krioterapi. Itu semua proses itu cuma butuh waktu 10 menit ya, Dok ya. Dan setelah itu langsung bersih dan pulang suaminya senang. Jadi begini, pesan yang kita mau sampaikan. Kalau izin ya, kalau bagian itunya istri mantap, sehat, waduh, suami pun semangat, dan kalau itu kan terjadilah keluarga yang harmonis gitu ya. Bahagia ya.
1: Wah berarti betul-betul deteksi dini bukanlah tanda kita untuk yang sedang sakit saja tentu, berarti bukti bahwa kita juga peduli terhadap kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita. Sebentar lagi kita akan masuk bagian terakhir, dan kita berbicara tentang bagaimana Gen Z dan keluarga muda menjadi pelopor pelopor hidup sehat. Nah, kira-kira menyikapi ini kakak bagaimana? Apalagi tema kita generasi sehat masa depan hebat. Apalagi keluarga-keluarga baru yang baru membentuk rumah tangga.
3: Ya, kepada seluruh keluarga di Kota Kupang ya.
1: Iya.
3: Mari jadikan kesehatan sebagai gaya hidup. Itu penting. Dan jangan jadikan kesehatan bukan sekedar kebutuhan ketika kita sakit. Jangan berlomba-lomba mencari sehat ketika sakit ya. Mulailah dari rumah, mulailah dari keluarga, dan dari diri kita sendiri. Sayangi diri, sayangi keluarga. Karena keluarga yang sehat akan melahirkan generasi yang kuat, dan juga melahirkan generasi yang cerdas dan berkarakter.
1: Silakan dokter atau kakak botekar.
4: Jadi mari cintai kesehatan dan cintai lingkungan. Tanamlah minimal satu tanaman obat keluarga di pekarangan, karena dengan menanam satu tanaman obat, kita menanam harapan bagi keluarga yang sehat dan kuat.
1: Silakan tanam-tanam sekarang teman-teman.
2: Jangan ditunda, tanam.
1: Tanam
2: yang di belakang, yang tanah kosong.
3: Tanam.
2: Ya, daripada karang-karang. Kalau saya, ya pesan saya sederhana, jangan takut untuk memeriksakan diri, ya, karena deteksi dini itu adalah bentuk kasih sayang kepada diri, kepada keluarga juga. Jadi bila kita mau supaya keluarga kita baik, diri kita sehat, Tuhan itu memberikan kita pikiran dan akal kita untuk berani untuk memeriksakan diri. Jangan takut, jangan menyerah dari takut ya. Jadi mari bawa keluarga untuk dilakukan pemeriksaan IPA test ya di Rumah Sakit SK Lerik tanggal 12 dan sampai 13, dan kita harap semua warga Kota Kupang akan berkurang dari penyakit seperti sea cervix dan lain-lain.
1: Amin. Ya, tentunya ini jadi suatu bahan edukasi dan bahan pengingat buat teman-teman Pro2 yang sedang dimanapun berada. Terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir di sini. Ini jadi inspirasi, jadi edukasi, jadi wah ini terlalu banyak hal, terlalu daging ini namanya. Kalau anak Gen Z itu terlalu daging namanya. Terima kasih kakak Dr. Yose, kakak Apotekar Kisha dan kak Imo selaku ketua bidang dari PKK Tim Penggerak Pokja 4. Dan teman-teman Pro2, jangan lupa untuk jaga kesehatan, lakukan pemeriksaan. Sudah ada tempatnya nanti 12-13 Agustus 2026 di Rumah Sakit SK Lerik Kota Kupang. Segera mendaftar di nomor-nomor yang sudah diberikan, dan jangan sampai ketinggalan. Jangan pernah takut untuk memeriksa dan untuk bisa sehat walafiat demi keluarga, demi anak-anak, demi suami juga. Kalau begitu, itu saja dari saya. Dan sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang,
5: ayo hidup sehat mulai dari keluarga. Manfaatkan toga, lakukan deteksi dini, karena generasi sehat adalah masa depan hebat.
1: Untuk hari ini terima kasih. Dan saya juga saya juga terima kasih. Dan saya pamit undur diri. Sehat selalu teman Pro2. Sampai ketemu di space berikutnya. Kak Aji, kembali.
2: Selamat Kak Aji.
4: Makasih Kak Aji.
0: Alright teman Pro2, wow, that's a lot of thing yang kita bisa pelajari, kita bisa ambil juga teman Pro2. Dan langsung aja buat movement kamu teman Pro2 untuk mendaftar ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan teman Pro2. Alright, langsung saja aja juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu teman Pro2. Stay tune aja di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye bye.
6: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
7: Teman terbaik.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Okay, what about
4: Setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuman kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
5: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
4: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
5: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
6: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Adik dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adik nanti.
1: Terus, cita-cita adik mau jadi apa?
0: Adik belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adik jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, adik mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: Pernahkah kamu memperhatikan mengapa warna kursi di pesawat kebanyakan berwarna biru? Ternyata ada alasan ilmiahnya. Warna biru dipilih untuk menciptakan suasana yang menenangkan di dalam pesawat. Biru dikaitkan dengan ketenangan, dipilih untuk meredakan kecemasan penumpang, terutama bagi mereka yang baru pertama kali terbang atau memiliki rasa takut terbang, sehingga penumpang merasa lebih nyaman selama perjalanan. Berdasarkan penelitian psikologi warna, warna biru sering dikaitkan dengan perasaan tenang dan nyaman. Oleh karena itu, warna ini dipilih untuk menciptakan suasana kabin yang lebih sejuk dan menenangkan bagi para penumpang. Untuk efisiensi waktu dan biaya perawatan, maskapai penerbangan umumnya memilih warna kursi yang minim perawatan. Warna biru misalnya, sangat efektif dalam menyamarkan kotoran, sehingga mengurangi frekuensi pembersihan. Dan sebagian maskapai memilih penggunaan warna biru dapat memperkuat merek pesawat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sore Ceria with Pro 2.

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di sore ceria, dan baru aja kamu dengarkan Kiss You by One Direction, teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang lagi merindukan Liam, teman Pro 2, Niall, terus juga ada Harry Styles dan juga Zayn Malik, teman Pro 2, ya kan. Buat kamu juga teman Pro 2 yang mau salam-salam atau mau request lagu juga boleh banget di sore ceria kali ini barengan sama aja. And the next song we have Tak Ada Yang Sepertimu by Roni Parulia.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: Kak, adek dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adek nanti.
1: Terus, cita-cita adek mau jadi apa?
0: Adek belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adek jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, adek mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Sore ceria with Pro 2.

90,9 Pro 2 FM Kupeng, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2, siapkan diri kamu untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pegelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat kamu ikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik bagi kamu yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Woi, punya mata nggak lo?
2: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok.
5: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
6: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya, nggak akan bisa lah. Tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh, Mas, maaf ya. Nggak apa-apa kan?
4: Iya, Mas. Nggak apa-apa. Maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
4: Kenapa, Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih, Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya, Mas. Jadi ngerepotin nih.
6: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Haji, teman Pro 2 FM. Di sore ceria, gimana kabar kamu di sore hari ini, teman Pro 2 ya kan? Dan buat kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, teman Pro 2, sampai di tujuan dengan semangat pastinya. Alright, kok sampai sini semangat deh, sampai di tujuan dengan selamat, teman Pro 2, bukan semangat. Semangat juga boleh gitu, teman Pro 2, walaupun udah jam-jam segini tapi tetap semangat gitu, teman Pro 2. Buat kamu juga selamat bermalam hari Sabtu. Buat kamu gimana nih, mau pergi kemana, teman Pro 2, mau makan di mana atau mau nongkrong di mana gitu.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
5: Sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aji akhirnya harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Setelah ini akan ada Ratriana Dewi yang bakal nemenin kamu di jaga malam nanti. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir dari Aji buat kamu, teman Pro 2, voice-nya dari Maroon 5 dengan Maps.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Info Pro 2 FM.
4: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Hasbi Maulana, edisi Jumat 7 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari anggota Komisi 9 DPR Muhammad Haris, meminta evaluasi menyeluruh terhadap ketika etika tenaga kesehatan atau nakes dan pelayanan kesehatan menyusul keluhan pasien BPJS kesehatan soal lamanya menunggu ruang perawatan yang justru mendapat komentar tidak berempati di media sosial. Menurut Haris, peristiwa tersebut menjadi tamparan bagi dunia pelayanan kesehatan. Selain menjadi evaluasi terhadap sistem pelayanan BPJS kesehatan dan rumah sakit, kata dia, kasus itu juga menunjukkan pentingnya memperkuat etika profesi dan empati nakes dalam berinteraksi dengan pasien, baik di ruangan pelayanan maupun di ruang digital. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari Gea Indrawari yang merilis album studio keduanya bertajuk Rasi Bintang di seluruh platform musik digital. Album musik berisi 9 lagu itu menghadirkan analogi astronomi dan astrologis Rasi Bintang sebagai bahasan petunjukan dalam memahami cinta dan segala misterinya. Setelah pada album perdana Berdamai di tahun 2024, fokus membahas tema self-healing dan self-love. Informasi terakhir, teman Pro 2 datang dari Real Madrid, mengamankan masa depan Vinicius Junior dengan memperpanjang kontraknya hingga Juni 2032. Keputusan ini mengakhiri spekulasi berbulan-bulan mengenai kepindahannya ke Arsenal setelah kontrak sebelumnya berakhir pada 2027. Sejak bergabung dari Flamengo pada 2018, pemain Brasil berusia 26 tahun itu telah mencetak 128 gol dan mencatatkan 100 assist untuk Real Madrid. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Jaga Malam. Dan untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.

RRI Kupang mempersembahkan drama radio yang berjudul Rumah Tanpa Pintu. Pinggiran kota itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: Kakak Lia mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua dibawa?
1: Kakak Lia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
3: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
3: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
3: Amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo istirahat sekarang.

0: akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rejeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

pergi dengan langkah kecil tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Rin, bawa charger nggak? Pinjam dong, HP aku udah lowbat nih.
1: Tuh, ambil sendiri di tas. Eh, sekalian minta tolong ya, Cok. Ambilin koyo di tas aku, mulai migran nih.
0: Astaga, Rin. Bener-bener manja jompo ya kamu. Minyak angin, minyak gosok, koyo. Udah kayak isi tas nenek-nenek tau.
2: Pernah mendengar istilah remaja jompo? Bukan, ini bukan remaja yang jadi tua sebelum waktunya. Tapi istilah lucu buat anak muda yang merasa lemah, letih, lesu saat beraktivitas. Istilah ini populer di media sosial untuk menyindir anak muda yang kondisi tubuhnya gampang masuk angin, punggung pegal, dan ngos-ngosan walau cuma naik tangga. Bukan karena umur, tapi karena kebiasaan yang merusak stamina secara perlahan. Mau tahu contohnya? Tidur cuma 3 jam demi scroll media sosial, menghabiskan waktu dengan bermain game, jarang olahraga karena lebih senang rebahan, ngopi 3 kali sehari tanpa minum air putih, dan sering mengkonsumsi makanan instan dibandingkan buah dan sayur. Kalau kamu merasa gampang capek, padahal usia masih sangat muda, saatnya benahi gaya hidup kamu. Tidur cukup, minimal 7 hingga 8 jam, biasakan minum air putih yang banyak, kurangi konsumsi makanan dan minuman instan, aktivitas fisik seperti olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Tua itu pasti, tapi jompo di usia muda tidak boleh terjadi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Sama Ratri di sini ya, di jaga malam sampai di pukul 12 malam nanti. Kita akan seru-seruan bareng dan gak kerasa besok udah mulai weekend aja ya teman Pro 2. Dan yang mau request boleh banget langsung kirim aja di 08113820990 dan tentunya Ratri akan putarin lagu favorit kamu ya teman Pro 2. Dan juga salam-salamnya juga boleh banget, Ratri tunggu untuk partisipasi dari kamu. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam deh. Sesaat lagi kita akan menantikan Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Siapa sih bintang tamunya? Sebentar, Ratri cek dulu ya di Pro 2 FM Jakarta. Untuk bintang tamu di Music Live Chat edisi Jumat 7 Agustus 2026 ini ada Maisha Juan. Yeay, dengan host kece ada Edith. So, buat kamu ya yang menantikan Maisha Juan, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Nanti Ratri akan balik di pukul 9 ya, teman Pro 2.

0: Hidup kayak pun tambah berat, Le.
1: Utang judi mana-mana. Stres ya.
2: Wei kawan, lu mau dapat duit gampang kok sonde? Mari su ikut judi online. Pikirin lingi, lu cek WA su sekarang.
3: Ikut judi online su. Sonde mau dapat duit gampang. Siapa tahu lu yang mana? Jangan, itu bukan solusi. Itu hanya akan buat lu dalam bahaya.

0: Hidup bukan soal keberuntungan, tapi pilihan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue Edi Tama bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro 2 FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, ada mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini ya. Ada Maisha Juan, halo.
2: Hai kak.
1: Selamat malam.
2: Malam.
1: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
2: Biar offline online-nya gak
1: gitu. Itu juga. Dia. Bener. Gimana kabar?
2: Baik kakak, gimana?
1: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
2: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
1: Bener.
2: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi yeah. Gitu. Kayak,
1: bener
2: oh
1: sih.
2: My God, kalian kok kuat banget sih.
1: Tiap hari lagi ya?
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
1: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan?
2: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan dari pagi sampai malam gitu dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang mau makan waktu sampai 2 jam.
1: Bener.
2: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my God.
1: Bener. Ngatur moodnya si PR jujur.
2: Terus aku tuh pernah punya temen yang kantornya di Kuningan.
1: Oke.
2: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
1: Wah.
2: Tahu enggak kenapa?
1: Kenapa?
2: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
1: Oh,
2: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
1: Lebih stressful sih.
2: Iya kan?
1: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu
2: iya
1: kan.
2: Sih, iya.
1: Bener. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
2: Main HP
1: aja ya, paling ya scroll-scroll.
2: Main HP, denger lagu ya.
1: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
2: Woy, lagu aku sendiri lah.
1: Terlalu hard selling mbak.
2: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
1: Bener.
2: Terus ada lagi nih satu lagu.
1: Iya gitu. Bener.
2: Kurang training sayang.
1: Aduh.
2: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
1: Oh iya bener
2: iya.
1: Ya. Terakhir juga main kesini juga
2: iya.
1: Tahun lalu ya. 2025 ya.
2: Bener.
1: Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
2: Lebih ke... pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
1: Oh, oke.
2: Enggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
1: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
2: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantize sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
1: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya. Kayak apa, sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
2: Emang aku suka banget lagu sedih aja. Tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic, ketawa-ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang
1: gitu. Kayak habis nyanyi, tarik nafas. Hai.
2: Kayaknya anak-anak main music tau deh, emang gitu.
1: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
2: Happy banget. Jatuh cinta banget.
1: Idi.
2: Cara nyanyinya jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
1: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Sekarang kalau ini adalah happy.
2: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu. Iya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording kan aku yang direct vokalnya Kamga.
1: Wow, oke. Okay.
2: Jadi pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kak Kamga bilang gini, Enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. Terus aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Berarti di lagu ini suaranya gak kenceng seperti ini?
2: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
1: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
2: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
1: Benar. Karena single ini, apa judulnya kalau boleh tuh?
2: Kamu doang.
1: Kamu doang.
2: Nah, Only you
1: ya, ya kalau diterjemahin ini seperti itu ya.
2: Iya, iya.
1: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
2: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
1: Oke.
2: Tapi ya itu aku tuh ekstrim, jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain, jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
1: Oke.
2: Okay. Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah gak mungkin gak joget gitu
1: bener,
2: badannya.
1: Bener.
2: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat.
1: Yes.
2: Sangat slow, bener. Senja ya bener, kan bener. Dan tapi gak ini, salah juga.
1: Bener. Tapi ini lebih ke fun, happy gitu.
2: Fun party ya. Abis aja sih. Party afternoon gitu.
1: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
2: Betul.
1: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat kita PRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita balik lagi bareng sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
0: Oh,
1: aku
0: okay.
1: Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi
0: sih,
1: langit.
0: Bener
1: gitu.
0: Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu, misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya nggak mungkin sama dia, nggak mungkin sama dia, ujung-ujungnya kita jatuh cinta juga, terus nggak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga nggak sih?
1: Pasti bisa sih. Mm-mm. Soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya nggak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan nggak bisa dikontrol gitu, bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini yang denial terus itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus ditanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau dia bilang misalnya, misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus.
0: Betul.
1: Kan. Nah itu
0: betul,
1: yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih. Oke,
0: iya sih. Gitu. Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kita?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
0: Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: trust issue gitu,
0: gitu ya.
1: Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia lulus juga, terus dia malu gitu. Ada banyak.
0: Bener,
1: kak.
0: Sih. Banyak kasus. Kasusnya sih,
1: banyak,
0: apalagi
1: banyak.
0: Di kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial, denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak, ih. Misalkan lo.
0: Nah iya, maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak, sampai akhirnya mungkin, ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih gitu kan.
1: Terus akhirnya rugi akhirnya juga gitu. Karena dia gak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu. Udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny dia sampai akhirnya ya udahlah, okelah, fine gitu. Okay. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi, maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener, bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya, bener.
1: Kamu doang
0: gitu. Bener. Bakal jadi apa ya? Mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya. Gitu
1: mungkin ya. Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah. Di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gua gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gua hilang. Lu doang yang bisa jadi teman atau partner gua selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman Pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Mungkin ada tips yang ngasih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau bilang gitu.
1: Ya. Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu. Betul. Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Ngerti gak sih? Aku gak ngerti ya
1: itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu aku bisa lihat actionnya dia apa.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang menguji. Itu benar-benar serius.

0: tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia. Betul. Begitu. Nah, bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu.
1: Oke.
0: Karena bagi aku kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
1: Benar.
0: Lu akan berusaha. Walaupun bagi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan. Nah, diyakinkan gitu.
1: Betul.
0: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget, Pak.
1: Okay, bener-bener. Kayak buru-buru banget deh.
0: Iya, masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah. Ini belum dekat. Jadi kayak belum gue gak kenal lu siapa gitu. Wah, banget ya, kayak udah mau ngikat gitu.
1: Bener-bener. Bentar dulu, Bos.
0: Dia siapa? Gitu.
1: Benar dulu, Bos.
0: Kenalin dulu boleh enggak sih?
1: Masa langsung mau enggak jadi ide gua gitu.
0: Iya. Terus kata-katanya kalau proper enggak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
1: Wow, sok asik lu.
0: Sok asik. Ente kenapa, Pak?
1: Bener, kayaknya ngebet banget
0: ini kan. Iya, kan jadi serem ya
1: bener,
0: kayak gitu.
1: Bener. Ya juga sih, itu serem sih.
0: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja.
1: Okay.
0: Tapi emang dia serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya.
1: Awalnya, oke.
0: Karena belum sedekat itu, Kak. Emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar. Jadi setelah aku bilang sabar dulu, boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
1: Okay, tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
0: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Okay. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
1: Okay, mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
0: serius,
1: lo tau.
0: Iya serius, lebih kayak kan? Gitu.
1: Iya.
0: Kayak lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Benar. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran sama gue gitu.
1: Kok kayak maksa, om takut om.
0: Sabar om.
1: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
0: Betul.
1: Dari Masya Juan juga.
0: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
1: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya. Iya, ya.
0: Jadi first experience semua.
1: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
0: getar
1: akhirnya?
0: Getar ya, Kak. Getar. Getar, kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Okay. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
1: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
0: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records.
1: Betul.
0: Ya. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
1: Bener.
0: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
1: Bener.
0: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
1: Okay.
0: Jadi saat mereka bilang, okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus, gitu-gitu
1: kan, berasa pas lah ya.
0: Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
1: Oke, Mai,
0: mana liriknya? Hah? Gue kayak, hah? Tapi mukaku cuma kayak, lirik kak, gitu terus, iya tulis coba liriknya.
1: Wow.
0: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu, kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan, pikirin rimanya dulu.
1: Oke.
0: Kalimatnya apa, bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
1: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di studio itu berarti ya?
0: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuma kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai, gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuman main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya.
1: Oke.
0: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
1: Bener.
0: Aku cuman bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset gue.
1: Terlalu robot gitu.
0: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Okay. Akhirnya aku di notes.
1: Oke.
0: Okay. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
1: Oke. Iya iya.
0: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin.
1: Okay.
0: Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget.
1: Oh iya. Yeah.
0: Satu kalimat pertama

0: yang sulit banget. Jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak. Itu gampang banget ke bawahnya.
1: Oh,
0: berarti, tapi nemuin diam-diamnya itu susahnya banget. Susah banget.
1: Susah banget. Oke, tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya semuanya. Iya,
0: karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
1: Oke, wow.
0: Seru
1: tapi ya pressure pengalaman.
0: Pengalaman. Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama verse tuh beda.
1: Beda lagi.
0: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget gitu.
1: Oke.
0: Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
1: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
0: Oh, mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
1: Akhirnya jadi juga ya, dan happy dong sama hasilnya dong.
0: Banget
1: ya, walaupun geter dikit lah. Ya.
0: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru bener. Paling dicinta kan.
1: Bener.
0: Karena udah prosesnya panjang.
1: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin sih. Gue bacain pertanyaannya, itu dia maksudnya ya. Yeah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over semua ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Iya bener. Cuma teman-teman ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
1: Atau oh banget sih? banget.
0: Oh iya.
1: Ya. Yeah. Tapi berapa? Turun 8 kilo, keren nggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa?
1: Yeah, gitu kan? Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya kan? Ya harus seimbang lah ya. Yeah.
1: Dan bener. Aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Okay, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh,
1: makan sehat doang.
0: Yeah.
1: Cuman makan jus, minum jus atau enggak makan telur atau protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
0: Iya, iya. Kebayang.
1: Yang enjoyable cuman satu. Tapi sekali satu hot pot.
0: Iya. Berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
0: Okay.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Masalahnya biar keren.
1: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan
0: keren.
1: Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja. Bikin sampel, demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya?
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys ini perkata semua orang denger gitu.
0: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa. Apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
0: bener,
1: buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah.
0: Nice.
1: 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku.
0: Okay.
1: Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya.
0: Okay.
1: Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa lah ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Nulis lirik.
1: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Oh wow.
1: Cepet. Terus
0: cepat.
1: Tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: Pay info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang, "Hah?
0: Wow, dar dedor sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi tek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak
0: lah,
1: ada. Ya. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
1: Sudah di-upload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan jadi sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Kembali lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
2: kuning.
1: Itu?
2: Kuning.
1: Kuning. Oh. Kenapa itu?
2: Kuning and pink.
1: Oh wow.
2: Iya.
1: Okay.
2: Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
1: Oh wow, cheerful sekali ya.
2: Iya, summer banget kan.
1: Summer, bener.
2: Iya, dan kakak bener. Harus tahu kayak celana aku tuh udah warna
1: oh, ini. Oh iya bener
2: ya, aku warna pink.
1: Oh iya.
2: Ih, celana aku kalau gak baby pink, baby yellow oh, lagi maaf. Butter yellow.
1: Bener. Oh berarti ayos. Berarti emang Maisha sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
2: Iya, terus aku abis collab sama Photomatics kayak bikin frame foto
1: oh, iya.
2: Gitu. Iya, terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomaticsnya. Terus warnanya baby pink and
1: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
2: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
1: Benar. Dan mungkin kalau pingin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
2: Bisa dengerin di semua digital platform. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
1: Okay.
2: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
1: Seru.
2: Eh, hari ini behind the scene-nya keluar.
1: Oh iya. Yeah.
2: Iya, ini baru.
1: Wow.
2: Hours ago.
1: Nah, itu ya.
2: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
1: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Yeah, nah, itu tonton aja dah keriuhannya Maisha di situ. Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
2: Cuk banget.
1: Banget ya?
2: Iya banget.
1: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
2: sebenarnya aslinya rewel banget Kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan enggak cuma diri aku. Bener. Kan. Dulu waktu aku muda, gue emang gue sekarang tua. Mulut aja enggak bisa di Enggak, waktu aku masih kecil. Mm-mm. Kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Mm-mm. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi, enggak. Perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Ngerti gak sih?
1: Iya, paham.
2: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
1: Karena suka nahan-nahan gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Mm-mm. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
1: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
2: Ada di Maisha Juan official.
1: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP. Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
2: Terima kasih Kakak
1: Maisha Juan. Habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
2: Dan ini pertama kali loh.
1: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodu ya. Terima kasih teman Brodu udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
2: Siap, let's
1: sudah
2: go
1: siap? Alright, langsung
2: ini dia.
1: Aja
2: Kamu Doang.
1: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi di Jaga Malam ya, teman Pro 2. Masih sama Ratri tentunya di sini. Dan kita akan masuk di cerita penutup hari. Mungkin buat kamu ya, teman Pro 2 yang punya ide gitu ya. Ide mau bahas apa sih malam ini, boleh banget langsung kirim aja di 08 11 38 20 90 90. Dan Ratri juga masih menunggu untuk requestan atau salam-salam dari kamu untuk orang kesayangan kamu ya, teman Pro 2. Tentunya Ratri juga masih mau nemenin kamu lah di malam hari ini ya. Walaupun besok weekend, mungkin banyak yang begadang atau mungkin bawa kerjaan ke rumah. Waduh, jangan deh ya kalau bisa. Oke, nanti kita masih akan seru-seruan bareng dengan topik cerita penutup hari yang mungkin banyak relate sama anak muda sekarang. So, stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini dia satu lagu dari BID and Rizky Fabian, Rasakanlah, featuring Tony Sawian.

0: Di era digital, media sosial menjadi ruang berekspresi bagi remaja. Namun, di balik layar yang terlihat menyenangkan, ada bahaya yang sering tak disadari. Kisah ini datang dari sudut pandang seorang remaja perempuan SMP bernama Maya. Bagi Maya, dunia digital terasa seperti taman bermain tanpa batas bagi Maya. Baginya, setiap like adalah validasi dan setiap komentar adalah teman. Detik, menit, jam, dan setiap hari adalah cara Maya untuk menemukan pengakuan, membangun citra diri, dan melarikan diri dari rasa sepi yang perlahan tumbuh dalam kehidupannya. Tanpa ia sadari, bahaya mengintainya dan mengancam keberadaan dirinya di dunia nyata.
1: Kenalin, aku Maya. Aku pelajar SMP dan saat ini aku duduk di kelas 1. Guys, menurut kamu, foto mana lagi ya yang bisa aku upload ke IG? Komen aja ya, guys.
2: Maya, tugas dari ibu guru udah dikumpul loh. Sisa punya kamu aja yang belum. Mana Maya tugasnya?
1: Hah? Tugas? Tugas yang mana lagi nih? Bukannya udah aku kumpul semua ya tadi pagi. Aduh, sabar ya. Aku cek lagi ya.
2: Matematika kamu belum. Kamu selalu loh jadi orang terakhir yang kumpul tugas di kelas. Sampai kapan mau gini terus, Maya?
1: Iya, ini aku lagi cari. Oh, ini PR-nya. Makasih ya, Din. Kamu udah ngingetin aku terus. Din, fotoin aku dong. Aku mau posting ke IG nih. Terus setelah ini, kita TikTok-an yuk. Ada tren baru nih yang seru kalau dibuat.
2: Mana HP kamu? Nih, post sedikit. Ganti gaya. Tangannya di dagu coba. Oke ya.
1: Oke, cakep. Thanks, Din. Lihat deh foto OOTD aku tadi pagi. Tembus 500 ribu likes dalam 1 jam. Keren banget, kan?
2: Mana, Mai? Foto yang mana?
1: Ini nih, yang tadi pagi di pelajaran matematika. Cakep, kan? Kamu lihat deh. Ada yang komentar juga, banyak banget tau.
2: Wah, ramai banget, Mai. Tapi, kamu lihat nggak komentar di bawah? Akun-akun asing ini kok bahasanya kayak agak menjurus gitu ya? Ih, geli banget.
1: Alah, biarin aja. Paling cuma bercanda, Din. Namanya juga netizen. Makin ramai komentar, makin naik engagement aku. Yuk ke kelas, udah mulai jam pelajaran nih.

0: KPK, KPK 12 dan 6. Cari pohon patoknya 12.
1: Sementara Maya dan Andin fokus dengan memahami materi pelajaran yang diberikan, sembari berbagai ketikan terus berbunyi notifikasi. Dunia digital adalah panggung raksasa. Bagi Maya, setiap postingan adalah tepuk tangan. Namun, ia lupa bahwa di kerumunan penonton, ada mata yang menatap dengan niat berbeda. Satu unggahan sederhana justru membuka pengalaman yang tak pernah ia bayangkan. Sesampai di rumah, Maya belum membuka media sosialnya. Maya fokus untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dari sekolah. Ia mengerjakan satu persatu tugas yang diberikan, hingga akhirnya semua pekerjaan yang diberikan selesai.

0: akhirnya tugas kelompokku selesai. Upload ah. Ih, bisa kembali ke medsos juga. Pasti udah banyak yang rindu sama postingan diriku ini. Wah, udah rame aja nih. Ah, cute banget. Ada yang bilang aku cantik pakai seragam sekolah tadi. Apalagi ini nih. Ih, kok komentarnya jadi aneh? Ini siapa? Kok komentarnya gini amat?
1: Awalnya hanya satu komentar. Namun perlahan, kata-kata tidak pantas mulai muncul di kolom komentar dan pesan pribadi, hingga membuat Maya yang begitu percaya diri dan sekarang menjadi malu dan takut saat membaca pesan demi pesan dan komentar yang menyelimuti fotonya.
2: So sexy, menggoda. Berapa semalam? Pap foto kamu dong, say. Nanti aku kasih saldo e-wallet. Hai Maya, aku tahu sekolahmu di mana. Besok aku jemput ya, cantik.
0: Kenapa mereka berani ngomong kayak gitu? Apa yang salah dengan foto dan videoku?
3: Jantung Maya seketika berdebar kuat membaca satu persatu komentar dan pesan yang berbaris di layar ponselnya. Membuat dadanya terasa sesak. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang tiba-tiba merampas rasa aman Maya di ruang yang selama ini ia anggap menyenangkan. Tangannya gemetar, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sementara pikirannya dipenuhi rasa takut dan kebingungan.
0: Aku cuma mau berbagi. Kenapa rasanya jadi salah? Kenapa sekarang aku takut buat buka ponselku sendiri? Lebih baik aku hapus aja semuanya.
3: Rasa takut membuat Maya menghapus unggahannya. Tapi keputusan itu justru memunculkan konflik batinnya. Apakah Maya akan terus bersembunyi dalam diam atau berani mencari pertolongan? Menghapus unggahan memang menghilangkan jejak di layar, tetapi tidak serta-merta menghapus rasa takut dan luka di hatinya. Maya terdiam, menatap ponsel yang kini sunyi. Bertanya-tanya, apakah memilih diam akan membuat semuanya selesai, atau justru membuatnya semakin sendirian?

0: Di balik pintu kamar, suara langkah mendekat perlahan. Mama memanggil Maya berulang kali, namun tangis yang ia pendam membuatnya tak menyadari kehadiran siapapun.
1: Mai? Maya? Kamu kenapa, nak?
0: Maya tersentak, mengusap air matanya dengan tergesa. Untuk sesaat ia ragu, takut disalahkan, takut dimarahi. Namun rasa sesak di dadanya lebih kuat dari ketakutannya.
2: Mama, Maya takut, Mama.
0: Melihat wajah Maya yang basah oleh air mata, Mama langsung memeluknya tanpa bertanya apapun.
1: Ada apa, putriku?
2: Mama, Maya takut, Ma. Mama, Maya gak salah, kan?
1: Tidak, sayang. Kamu tidak salah apa-apa. Ceritakan ke Mama pelan-pelan ya.
0: Dengan suara terputus-putus, Maya menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dalam pelukan Mama, Maya belajar bahwa bercerita bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk melindungi diri.
2: Ma, mereka bilang hal-hal kotor. Ada yang tahu sekolah Maya juga. Maya takut keluar rumah, Ma. Maya nyesel posting itu.
1: Dengar Mama ya, Maya. Ini bukan salah pakaianmu, cara berfoto, atau tarianmu. Tapi ada orang-orang yang kehilangan moral di balik layar. Mereka merasa aman melakukan pelecehan karena merasa tidak terlihat.
2: Tapi Maya pikir medsos itu cuma buat seru-seruan, Ma.
1: Itu sudut pandangmu, nak. Tapi sudut pandang mereka yang pikirannya kotor berbeda. Mereka melihat celah untuk menguasaimu. Sekarang, ayo kita lapor, blokir, dan kunci akunmu. Kamu punya hak loh, nak, untuk merasa aman di dunia maya maupun dunia nyata.
0: Kata-kata Mama terdengar tegas namun menenangkan, menembus rasa takut yang sejak tadi mengurung hati Maya. Untuk pertama kalinya, Maya merasa ada pegangan yang kuat.
2: Maya kira kalau diam, semuanya akan selesai. Tapi ternyata malah makin menakutkan.
1: Diam bukan solusi, nak. Kamu juga harus belajar memahami media sosial dengan bijak ya. Kita sebagai perempuan, apalagi Maya dengan usia yang belia, sangat rentan untuk menjadi korban pelecehan ataupun perundungan.
0: Dalam percakapan itu, Maya mulai memahami bahwa media sosial bukan sekedar tempat berekspresi, tetapi juga ruang yang membutuhkan batas dan kewaspadaan. Dengan pendampingan Mama, Maya belajar bahwa menjaga diri di dunia digital adalah bentuk mencintai diri sendiri. Satu postingan bisa memiliki banyak sudut pandang. Dari satu sudut pandang, ia hanyalah hiburan. Dari sudut pandang lain, ia sekedar lewat tanpa makna. Namun dari sudut pandang yang berbeda, kata-kata di dalamnya mampu melukai, menekan, bahkan meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Karena itu, apapun sudut pandang kita saat melihat dan menanggapi sebuah postingan, bijak bermedia sosial adalah kewajiban bersama. Baik Maya maupun Mama belajar dari peristiwa ini. Dari sudut pandang Maya, ia belajar mengenali batas, menjaga diri, dan berhenti menilai harga dirinya dari dunia maya. Dari sudut pandang Mama, kehadiran dan kewaspadaan menjadi pilihan utama untuk terus menuntun Maya agar tumbuh dengan rasa aman di tengah derasnya arus digital.

hingga awal tahun 80-an. Bemo mulai dipergunakan di Indonesia pada awal tahun 1962 di Jakarta untuk menyemarakan perhelatan olahraga Ganevo. Setelah laku keras di Jakarta, Bemo mulai merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kehadiran Bemo saat itu dimaksudkan untuk menggantikan becak karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit serta dapat melaju jauh lebih kencang daripada becak. Bemo pertama kali meluncur di Indonesia digunakan sebagai transportasi umum masyarakat dengan dipasangkan tempat duduk di kedua sisinya. Karena dianggap sudah terlalu usang dan tidak aman lagi serta asapnya yang dapat menyebabkan polusi udara, Bemo sudah dihapus dari skema angkutan kota.

0: anak-anak adalah masa depan kita. Mereka bermain, belajar, dan bermimpi di ruang bebas.
1: Tapi, tahukah Anda, tidak semua orang di sekitar mereka memiliki niat baik. Predator anak seringkali menyamar sebagai orang biasa, memanfaatkan ruang bebas untuk mendekati korban.
2: Tidak! Tolong!
0: Sebagai orang tua dan masyarakat, kita harus waspada. Awasi anak-anak saat bermain, ajarkan mereka batasan pribadi, dan beritahu mereka untuk tidak berbicara atau pergi dengan orang asing.
1: Kenali tanda-tanda bahaya, seperti orang yang terus-menerus mendekati anak tanpa alasan jelas atau mencoba memberi hadiah yang mencurigakan.
0: Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mari kita jaga ruang bebas tetap aman untuk anak-anak kita.

90,9 MHz Pro 2 Rekupang, teman terbaik kamu. Balik lagi di cerita penutup hari nih teman Pro 2. Dan selamat menikmati weekend ya. Coba nih kita akan masuk di cerita penutup hari. Buat kamu nih teman Pro 2, jujur deh, berapa menit yang lalu kamu pakai Instagram atau WhatsApp story nih? Niatnya cuma lihat satu story, tahu-tahu udah lihat semuanya. Ada yang lagi nongkrong di kafe, ada yang konser, ada yang staycation mungkin, ada juga yang

gunung, ada yang upload foto estetik sambil ngopi. Terus tanpa sadar kita tuh ngomong dalam hati, enak ya hidup dia. Padahal kita cuma lihat story 15 detik. Masa iya hidup seseorang tuh bisa disimpulkan dalam 15 detik? Lucunya, habis lihat story orang, kita malah lupa untuk menikmati malam kita sendiri. Padahal mungkin malam ini kita lagi ditemani secangkir kopi, lagu favorit, atau bahkan suara ratri di sini di Prodo FM Kupang. Kadang bukan hidup kita ya yang kurang seru. Kita tuh cuma terlalu sibuk untuk melihat kehidupan orang lain. Nah, tuh teman Prodo ya. Teman Prodo ada yang mungkin mau curhat gitu ya tentang overthinking kamu di malam hari ini atau apapun itu ya, boleh langsung kirim aja cerita kamu di 0811 3820 9090, dan nanti Ratri juga masih akan bahas di cerita penutup hari malam ini. Stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini dia pilihanmu, Bunga X Lukman Podolski.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
4: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya?
5: Iya, Ma.
4: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
5: Ma.
4: Iya, Dek.
5: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga?
4: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
5: Terus, kalau Adek, berharga juga kan?
4: Hah?
6: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
7: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman terbaik kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kalau dipikir-pikir, media sosial tuh mirip trailer film gitu ya, teman pro 2. Trailer cuma menunjukkan bagian yang paling seru aja, yang sedih, yang gagal, yang ditolak, yang nangis di kamar, biasanya tuh gak masuk. Makanya jangan heran kalau semua orang tuh terlihat bahagia di sosial media. Bukan karena hidup mereka selalu indah, tapi karena memang itu yang mereka pilih untuk dibagikan. Coba bayangkan kalau ada story, guys, hari ini aku salah kirim chat ke bos, atau baru cek saldo, ternyata tinggal angka cantik. Jarang kan? Jadi jangan iri sama trailer kehidupan orang lain. Kita bahkan belum tahu cerita lengkapnya kayak gimana. Yang bikin capek sebenarnya bukan story orang ya, teman perdua. Yang bikin capek adalah pikiran kita sendiri. Lihat teman beli mobil, langsung merasa hidupnya gagal. Lihat teman tunangan, langsung mikir, aku kapan ya? Lihat teman liburan, langsung merasa hidupnya kita tuh membosankan banget. Padahal hidup tuh bukan perlombaan siapa yang paling cepat posting pencapaian. Kalau semua orang lagi lari maraton nih ya, kenapa kita sibuk menghitung langkah orang lain sih? Coba fokus aja sama langkahnya sendiri.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu masih di JG malam ya teman Pro 2. Dan kita lanjutkan untuk cerita penutup hari malam ini. Iri tuh manusiawi ya teman Pro 2. Jangan, yang bahaya tuh kalau iri tuh berubah jadi rasa, ngerasa diri kita tuh gak berharga. Coba ubah cara pandang kamu deh, daripada ngomongin kenapa dia bisa. Coba ganti sama kalau dia bisa, mungkin suatu hari aku juga bisa. Nah, perbedaannya tuh tipis sama Pro 2. Yang satu bikin hati sesek, yang satu bikin hati semangat. Orang lain sukses tuh bukan berarti kesempatan kita habis. Rezeki itu juga bukan rebutan kursi konser yang jumlahnya terbatas ya, teman Pro 2. Oke, Ratri juga masih mau nemenin kamu di juga malam kali ini. Tapi sebelum itu Ratri mau kasih satu koleksi dulu nih, dari Payung Teduh dengan Selalu Muda, supaya kamu juga masih merasa selalu muda gitu ya, walaupun udah 30 plus plus.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Hah, revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya?

0: pintunya, Vina. Vina? Ya ampun, ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
1: Ya, begitulah.
0: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
1: Tau lah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu? Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude, rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
0: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
1: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
0: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
1: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana setiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
0: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
1: Mau.
0: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
1: Ya maulah.
0: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah, kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: Malam itu bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

kita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat

dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Tidak semua orang yang hidup dalam kemiskinan kehilangan mimpi, tapi seringkali keadaan membuat mereka hampir menyerah. Ketika pekerjaan sulit didapat, ketika kebutuhan semakin banyak, dan ketika harapan terasa semakin jauh. Namun kadang, satu kesempatan kecil bisa mengubah semuanya. Inilah kisah tentang harapan yang hampir padam, tetapi akhirnya kembali menyala.
1: Tono, serius nih kamu?
2: Diga? Wah, aku sampai nggak yakin loh tadi kamu. Ini beneran kamu?
1: Iyalah, masa bukan? Duh, lama banget kita nggak ketemu. Terakhir waktu kita lulus SMA kan?
2: Iya, hampir 10 tahun loh. Cepet banget waktu lewat ya.
1: Iya, bener. Kau gimana kabarnya sekarang? Lama juga nggak kelihatan.
2: Ya, begitulah. Masih berusaha jalanin hidup, Diga.
1: Kau sekarang kerja apa?
2: Apa aja yang bisa dikerjain. Kadang di pasar bantu angkat barang, kadang ikut orang bangunan, tapi ya nggak setiap hari ada kerja.
1: Berarti penghasilannya juga nggak tentu ya?
2: Iya, kadang sehari ada uang, kadang 2-3 hari nggak ada sama sekali.
1: Ton, kok kelihatan capek banget, serius?
2: Ya gimana lagi, Dik? Hidup kadang nggak sesuai sama rencana. Dulu waktu kita sekolah, aku juga punya banyak mimpi. Pengen kerja tetap, bantu orang tua, hidup lebih baik. Tapi kenyataannya ya begini.

0: Dika melihat wajah temannya itu lebih lama. Senyumnya masih ada, tapi matanya menyimpan cerita yang berat.
1: Ton, kau tinggal di sini?
2: Iya, rumah kecil ini peninggalan bapak.
1: Walaupun sederhana, tapi masih terasa hangat. Ton, itu suara siapa?
2: Ibuku.
3: Tono, siapa yang datang?
2: Teman lama, Bu, namanya Dika.
1: Selamat sore, Bu.
3: Oh, teman sekolah Tono ya. Maaf ya, Nak. Ibu lagi kurang sehat, jadi nggak bisa bangun.
1: Nggak apa-apa, Bu. Ibu istirahat aja. Ibunya sakit sejak kapan?
2: Udah lama sebenarnya. Awalnya tuh cuman batuk biasa, tapi makin lama makin sering.
1: Udah pernah diperiksa ke dokter?
2: Pernah sekali, tapi setelah itu, ya kamu tahu sendiri, biaya kontrol, obat, semuanya itu butuh uang.
1: Ton, kok gak pernah cerita ke teman-teman?
2: Kadang aku gak enak cerita, takut dibilang ngeluh terus. Lagian, semua orang juga punya masalah masing-masing kan?
1: Tapi kamu gak harus hadapi semuanya sendirian.
2: Aku cuma gak mau terlihat lemah, Dika.
1: Ton, minta bantuan itu bukan berarti lemah.

0: Halo Dika, besok kita ada sosialisasi program pemberdayaan usaha kecil ya?
1: Iya Bu, saya ingat.
0: Kita ingin warga yang punya semangat bisa ikut, karena program ini bukan cuma bantuan, tapi juga memberikan kesempatan untuk yang memulai usaha.
1: Bu, saya punya teman yang mungkin sangat butuh kesempatan ini.
0: Kalau dia punya kemauan untuk berusaha, ajak aja. Kan itu tujuan program ini.

0: Ton, kamu kenapa berdiri di sini? Hujan-hujanan lagi.
1: Aku lagi cari kerja, Dika. Tapi nggak dapat.
0: Kok kelihatan pucat?
1: Jujur aja, Dik. Aku capek.
0: Capek gimana?
1: Capek mencoba terus, tapi hasilnya selalu sama. Kadang aku mikir, mungkin hidupku memang cuma sampai di sini.
0: Kok jangan ngomong gitu?
1: Aku cuma realistis. Banyak orang yang lahir dengan kesempatan lebih baik. Sementara aku harus berjuang setiap hari cuma untuk bertahan.
0: Ton, kau tuh salah berpikir begitu.
1: Kenapa?
0: Karena kesempatan itu kadang datang, tapi kita harus berani mengambilnya.

0: ini dibuat agar warga bisa memiliki usaha sendiri. Kita akan ada pelatihan, bantuan modal, serta pendampingan.
1: Aku takut gagal.
2: Semua orang juga takut gagal. Tapi yang penting kita coba dulu.
0: Di sini ada yang punya keterampilan memasak?
2: Ton, kamu dulu jago masak gorengan kan waktu di sekolah?
1: Tapi kan itu cuma buat teman-teman.
0: Kalau gitu kenapa nggak dicoba sebagai usaha?
1: Saya takut kalau nggak laku.
0: Usaha itu selalu dimulai dari langkah kecil. Yang penting kamu punya kemauan.

0: gorengannya 5 ya.
1: Siap Bu, terima kasih.
2: Wah, sekarang kok sibuk banget deh.
1: Aku juga gak nyangka. Awalnya cuma coba-coba.
2: Sekarang gimana perasaan?
1: Rasanya seperti hidup dikasih kesempatan kedua.
3: Sekarang ibu juga bisa berobat lagi.
1: Dulu aku hampir menyerah, Dik.
2: Tapi kamu kan gak nyerah.
1: Karena akhirnya aku sadar, kemiskinan itu bukan akhir dari cerita. Selama kita masih mau berusaha dan ada kesempatan, selalu ada jalan untuk bangkit.
4: Pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang bantuan, tapi tentang membuka kesempatan, memberi kepercayaan, dan menyalakan kembali harapan. Karena ketika harapan hampir padam, satu kesempatan kecil bisa mengubah masa depan seseorang.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Sehat itu mahal. Tetapi cara untuk mendapatkan hidup sehat tidak selalu mahal. Nyatanya, dengan tersenyum bisa membuat kita menjadi sehat. Tersenyum dapat melepaskan serotonin dan dopamin dalam tubuh seseorang, di mana hormon-hormon inilah yang mengendalikan tingkat stres dan membuat kita menjadi bahagia. Sudahkah kita tersenyum di hari ini?
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Ungkapan kutu buku biasanya dikaitkan dengan orang yang sangat gemar membaca buku. Apa saja tanda seseorang dikatakan sebagai kutu buku? Lebih suka menghabiskan waktu untuk membaca buku. Selalu menjadikan buku sebagai teman karib. Waktu luang sama artinya dengan waktunya membaca buku. Tidak ada kata bosan dalam membaca buku.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat, tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman-teman Pro2, sampai di sini tugas saya menemani kamu sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Saya yang bertugas, Ratriana Dewi, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, kita jumpa lagi besok, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program A2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari kawasan Jalan Tumpelo nomor 8 OE Bobo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Haji di Spada. Dan Haji bakal bacain tinjauan acara kita untuk hari ini teman Pro 2 di Sabtu 8 Agustus 2020. Kita akan mulai dengan dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 akan diisi dengan jazz music dan akan diselingi sama renungan pagi. Kemudian di pukul 6 akan dimulai dengan info Pro 2, info cuaca dan Spada Choice of the Day selama 2 jam. Kemudian di pukul 8 teman Pro 2 akan ada Pilek Pilih Lagu Kamu. Di pukul 9 ada Spada Talking. Dan teman Pro 2 masuk dalam rangkaian Santai Siang dimulai dari pukul 10 dengan info Pro 2. Kemudian Pro 2 Hitlist teman Pro 2 sampai dengan di pukul 11 teman Pro 2. Kemudian di pukul 12 ada Muda Kreatif. Di pukul 13 ada Pro 2 Sport. Di pukul 14 ada Indonesia Top 20 Lokal. Kemudian masuk dalam rangkaian Sore Ceria teman Pro 2 dimulai dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kemudian ada International Top 20 Lokal. Di pukul 16 ada Sore Ceria Talk Space. Di pukul 17 ada Music Partner. Di pukul 18 dan 19 ada Golden Wave teman Pro 2. Kemudian masuk dalam rangkaian Jaga Malam ya, di segmen terakhir di pukul 19 akan ada info Pro 2 Tamu Malam. Kemudian di pukul 20 ada All This Time. Di pukul 21 sampai 22 akan ada Cerita Penutup Hari. Dan diakhiri dengan Jazz Music di pukul 23.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Teman

0: banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Salam, selamat pagi teman-teman Produa yang diberkati Tuhan. Bersama saya Tabita Blegur, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Kupang, mengajak teman-teman Produa mengikuti renungan pagi saat ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik, pimpinlah hati dan pikiran kami, serta persatukan kami di dalam firman-Mu. Amin. Salam teman-teman Produa yang diberkati Tuhan. Bagian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini saya pilih dari kitab Mazmur pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilih-Nya menjadi milik-Nya sendiri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah saya dan pendengar teman-teman Produa yang diberkati Tuhan. Tema renungan bagi kita, Indonesia adalah anugerahku. Mazmur 33 ayat 12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, bangsa yang dipilih-Nya menjadi milik-Nya sendiri. Bila kita berhenti sejenak dan lihat sekeliling, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan sudah menaruh kita di tanah yang luar biasa. Indonesia bukan kebetulan, tapi ini adalah anugerah yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Anugerah alam, laut yang luas, gunung yang kokoh, tanah yang subur, budaya yang beragam. Semua itu bukti pemeliharaan Tuhan, semuanya itu bukti pemeliharaan Tuhan bagi kita. Dia tempatkan kita di Eden modern supaya kita bisa memelihara dan menjaganya. Anugerah orang-orang Bhinneka Tunggal Ika. Kita beda suku, budaya, bangsa, agama atau gereja, namun kita dipersatukan dalam satu rumah besar, Indonesia, yang adalah negeri tercinta kita. Di tengah perbedaan, Tuhan sedang mengajar kita tentang kasih, toleransi, kerukunan dalam kesatuan tubuh Kristus. Anugerah panggilan sebagai orang percaya, kita bukan hanya warga negara yang pasif, tetapi kita sebagai warga negara Indonesia, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di negeri tercinta kita, di Indonesia, melalui tugas pekerjaan pelayanan dengan kesetiaan dan kejujuran. Dalam doa kita, nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Teman-teman Produa yang diberkati Tuhan, sering kita fokus hanya melihat kekurangan negeri ini. Tapi kalau kita lihat dengan mata iman, Indonesia adalah ladang yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan untuk dikeluhkan, tapi untuk didoakan dan dibangun. Kita patut bersyukur bahwa kita punya Indonesia, negeri tercinta yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bersyukur Indonesia yang kamu syukuri, dan mendoakan para pemimpin, aparat, gereja, daerah, serta bertindak menjadi warga negara yang setia, jujur dalam kerja, mengasihi sesama, menjaga lingkungan, dan itu adalah bentuk kita menjaga anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Pendengar Produa yang diberkati Tuhan Yesus, demikian renungan bagi kita pada pagi hari ini. Kita diajak untuk menjadi warga negara yang bertanggung

Pemimpin kami dengan hikmat dan berikan kekuatan, kesehatan kepada para pemimpin dan nyatakanlah kemuliaan-Mu bagi Indonesia, negeri tercinta. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat kreatif, sejak kecil kita diajarkan oleh ibu untuk selalu sarapan pada pagi hari. Sarapan pagi memiliki manfaat yang penting untuk aktivitas dalam sehari-hari. Sarapan pagi tidak hanya untuk mengisi energi, namun memiliki banyak manfaat termasuk mengontrol berat badan. Menurut penelitian, beberapa manfaat mengkonsumsi makanan sehat ada banyak. Meningkatkan konsentrasi dan performa pada aktivitas sehari-hari, meningkatkan energi dan daya tahan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Beberapa anak tidak memiliki selera makan pada pagi hari, tetapi sarapan perlu dikonsumsi karena pertumbuhan membutuhkan nutrisi yang cukup. Anak-anak yang tidak mendapatkan sarapan memiliki kecenderungan susah untuk fokus dan lebih mudah lelah. Terkadang juga dapat menyebabkan kondisi emosi anak atau mood menjadi buruk. Anak yang tidak mendapatkan sarapan akan lebih memiliki keinginan untuk jajan, sehingga

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Hasbi Maulana, edisi Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Barcelona mulai membuka negosiasi dengan Manchester City untuk merekrut gelandang Rodri pada bursa transfer musim panas 2026. Pembicaraan antar klub disebut masih berlangsung karena kedua pihak belum mencapai kesepakatan mengenai nilai transfer. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan Barcelona telah mengajukan tawaran lebih dari 45 juta euro. Namun, Manchester City dikabarkan masih meminta nilai transfer yang lebih tinggi. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, datang dari Timnas Indonesia yang harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada Piala AFF 2026. Pertandingan berlangsung di Jalan Besar Stadium Singapura Jumat 7 Agustus 2026 dengan tensi tinggi sepanjang laga. Indonesia langsung tampil agresif sejak awal babak kedua demi memecah kebuntuan yang bertahan hingga turun minum sebelumnya. Upaya tersebut membuahkan hasil ketika Ragnar Ortamangoen mencetak gol pembuka pada menit ke-47 pertandingan. Informasi terakhir, teman Pro 2, masih dalam dunia sepak bola. Xabi Alonso mengaku puas dengan persiapan timnya menjelang laga pramusim melawan AC Milan pada ajang Indonesia Super Cup 2026. Ia mengatakan momen ini menjadi kesempatan emas untuk membangun kesiapan The Blue menghadapi musim baru. Ia juga menjelaskan beberapa pemain belum bergabung karena masih menjalani masa libur setelah tampil di Piala Dunia. Demikian Info Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 Oe Bobo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian Sepada Teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Dan Haji bakal menemani kamu sampai dengan pukul 11 siang nanti, Teman Pro 2. So we have bersenang-senang gitu kan, Teman Pro 2, di weekend kali ini. Happy weekend juga buat kamu, Teman Pro 2. Ya, mungkin udah punya rencana nih, mau kemana, mau ngapain gitu kan, mau buat apa, dengan siapa. Tiba-tiba beta kepikiran satu lagu, dengan siapa, itu dah, nanti baru beta putarkan. Alright, Teman Pro 2, kali ini Haji mau informasiin perakiran cuaca untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026, Teman Pro 2. Kita bakal mulai dari pukul 7 sampai dengan siang hari nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, diperkirakan akan cerah, Teman Pro 2, ya kan, dengan suhu 26 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius, Teman Pro 2, cukup panas ya. Dengan kelembapan udara 66%, ini menurun ke 58% di pukul 14. Nah, dari pukul 14 menuju pukul 17 di sore harinya, Teman Pro 2, ini diperkirakan akan cerah juga dengan suhu berkisar 31 derajat, ini menurun ke 26 derajat Celcius di pukul 17 dengan kelembapan udara 68%, Teman Pro 2. Dari sore hari kita menuju ke malam hari di pukul 23, diperkirakan juga akan cerah, Teman Pro 2, dengan suhu berkisar 23 derajat Celcius, Teman Pro 2, dengan kelembapan 75-82%. Dan kalau misalnya kamu notice tadi pagi, Teman Pro 2, kalau misalnya kamu bangun pagi gitu kan, sunrise tadi pagi itu cantik sekali, Teman Pro 2. Secantik kamu walaupun baru bangun tidur nih, Teman Pro 2, tuh masih tidur nih, masih main HP di atas kasur, Teman Pro 2. But anyway, semoga hari ini bisa membawa kebahagiaan buat kamu, buat kamu yang mungkin lagi malas-malasan. Yuk, kita bisa semangat gitu kan, teman-teman Pro 2. Kita stretching badan dulu, habis itu sarapan, habis itu mungkin buat kamu yang mau lari pagi atau udah mau pulang lari pagi, Teman Pro 2, buat kamu juga mungkin yang pagi-pagi kalau misalnya ke pantai, weh, ini ke pantai pagi-pagi gitu, Teman Pro 2. Ya, bisa beda aja gitu kan, Teman Pro 2, buat beda gitu. But anyway, langsung aja diputarkan the next song biar pagi kamu makin seru, Teman Pro 2. Kali ini ada koleksinya The Script dengan Superhero. So buat kamu, enjoy this one.

Say dan juga James C, teman Produ ini, kalau misalnya kamu nggak notice teman Produ ya di akhir nama-nama mereka tuh pakai I semua, teman Produ, sama kayak Aji weh. Jadi kalau misalnya ditambah Tengsi, Susi, James C, Aji weh, cocok tuh teman Produ. Nah, teman Produ, buat kamu yang baru bangun nih, selamat pagi ya kan. How you doing ya? Buat kamu gimana tidur tadi malam, teman Produ, apakah nyenyak? Apakah tidak nyenyak? Apakah bangun badan sakit, teman Produ, itu tanyanya. Kamu tidurnya belum apa ya? Belum maksimal gitu, teman Produ, bisa dibilangnya kualitasnya tuh kurang baik gitu, teman Produ. Nah, buat kamu teman Produ, biar pagi kita makin seru dan juga pastinya diisi sama informasi-informasi yang bikin semangat teman Produ. Kali ini ada Mark Marquez, teman Produ yang menegaskan dirinya tidak terbebani ya dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP musim 2026. Nah, pembalap Ducati itu menilai teman Produ tambahan satu gelar tidak akan mengubah kehidupannya. Asik ya. Tapi memang orang yang sudah punya banyak gelar kayaknya enggak akan lagi haus gitu, teman Produ. Nah, hal tersebut tuh disampaikan Marquez jelang dimulainya paruh kedua musim di sirkuit Silverstone, Inggris pada 7 sampai 9 Agustus 2026. Juara dunia MotoGP 7 kali itu bangkit setelah mengalami cedera pada awal musim dan menjalani operasi pemulihan, teman Produ. Kebangkitan performanya tuh terlihat saat memenangkan 3 dari 4 Grand Prix terakhir, yaitu di Hungaria, Republik Ceko, dan Jerman. Hasil tersebut juga berhasil memangkas defisit 100 poin dan mengangkatnya ke posisi ketiga klasemen, teman Produ. Kini Marquez ini hanya terpaut 18 poin dari puncak klasemen George Martin. Konsisten para rival yang menurun membuatnya kembali difavoritkan untuk merebut gelar juara dunia, teman Produ. Jika berhasil menjadi juara, Marquez akan mengoleksi total 10 gelar sejak kelas 125cc Moto2 hingga MotoGP, dan raihan itu juga membuatnya melampaui catatan Valentino Rossi di kelas utama, teman Produ. Wow. Nanti Aji bakal follow up lagi gimana keseruan dari MotoGP 2026, teman Produ. So buat kamu stay tune aja di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Buat kamu mungkin yang tadi pagi bangunnya masih agak sakit-sakit badan gitu kan, teman Produ, Aji punya satu lagu buat kamu, mungkin ini bisa membuat kamu lebih baik. Karena pada dasarnya semuanya akan baik-baik saja. Everything You Are by Hindia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama aja di Spada. Dan happy weekend buat kamu semua, teman Pro 2 yang kayaknya udah punya rencana dari beberapa hari yang lalu, kayak weh, katong pi sini kok, katong pi Bali kok, atau katong pi duduk di sini kok, atau katong pi jalan pi mana gitu kan, teman Pro 2. Dan semoga saja itu bukan

cuman apa ya, bukan cuma naskah doang teman pro 2 ya kan. Dan by the way teman pro 2, ini beberapa hari lagi kita udah kita udah memperingati hari kemerdekaan Indonesia ya teman pro 2, negara tercinta gitu kan teman pro 2, walaupun banyak hal yang going on di negara ini tapi tetap kita mencintai negara ini gitu teman pro 2. Nah, by the way ngomong soal rasa cinta sama bangsa dan negara kita gitu kan teman pro 2, ini sama halnya yang dilakukan sama Ruth Grace Simbiak teman pro 2. Jadi dia nih adalah seorang mahasiswa asal Papua yang memperoleh kehormatan untuk menyampaikan pidato kelulusan di hadapan ribuan wisudawan di University of Utah teman pro 2 Amerika Serikat. Nah, dalam pidatonya teman pro 2, ini membagikan pengalamannya beradaptasi dengan budaya akademik di Amerika yang menekankan keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dan mengemukakan pendapat. Nah, dia juga mengakui ya bahwa pada awalnya itu dirinya mengalami kesulitan karena terbiasa dengan metode pembelajaran satu arah gitu, serta sempat kurang percaya diri dengan kemampuan bahasa Inggrisnya. Tapi nih, berkat dukungan dari orang-orang di sekitarnya, dia juga perlahan mulai berani berbicara di depan umum, hingga akhirnya dipercaya menjadi salah satu pembicara dalam acara wisuda tersebut. Well, by the way, happy graduation Kak Ruth ya teman Prodo, ini keren banget ya, anak Indonesia yang mampu bicara di panggung nasional, internasional teman pro 2. Wow. Ini akhirnya giliran kamu nih teman pro 2. Aja bakal nungguin kayak tiba-tiba beta baca, "Weh, ini ada informasi dari Kamaria nih atau ini ada informasi dari siapa gitu teman pro 2." Anyway, buat kamu stay tune aja yang lagi siap-siap mau keluar, atau buat mama-mama yang sudah di pasar dari pagi tadi teman pro 2, dari tadi pagi. Hati-hati di jalan pas mau pulang rumah, dan semoga hari ini selalu berkah gitu. The next song ada Dewa 19 dengan Cinta Gila.

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

Sementara by Bara Suara, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan pastinya masih barengan sama Haji di Spada, bikin pagi kamu makin seru, teman Pro 2. Kita masih di Spada Choice of the Day, teman Pro 2. Dan kali ini, sebelum kita lanjut ya teman Pro 2, Haji mau kasih kamu satu informasi terbarunya dari pemerintah yang merencanakan pembaruan buku ajar nasional dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, teman-teman Pro 2. Nah, langkah tersebut itu mencakup perbaikan kualitas tampilan fisik serta peningkatan mutu seluruh materi pelajaran siswa. Kebijakan strategis ini tuh berawal dari hasil evaluasi ya langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada sejumlah sekolah. Kepala negara ini mendapati materi buku pelajaran cepat rusak serta ukuran huruf cetak terlalu kecil, teman-teman Pro 2. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menyampaikan keterangan resmi mengenai rencana besar pemerintah tersebut. Keterangan pers tersebut disampaikan di Presidential Link Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Agustus 2026, teman Pro 2. Alright, teman Pro 2, itu tadi satu informasi buat kamu, teman Pro 2. Ya, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu koleksi, the next koleksi dari Ave dan juga Feral Hilal, teman Pro 2, dengan Manisei.

0: sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes. Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
1: Oh no!
2: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
3: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, ambang rindu ya teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan ini, kalau misalnya aja lihat dari jendelanya studio Pro 2, teman Pro 2 ini langitnya cerah banget ya, biru banget teman Pro 2. Dan pastinya kalau misalnya buat kamu juga yang mau jalan-jalan ke pantai hari ini teman Pro 2, atau kayak mau nongkrong selain di pantai sama teman-teman kamu, sama keluarga kamu juga, kayaknya sedap kali ini teman Pro 2 ya kan. Nah teman Pro 2, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, sampai di tujuan dengan selamat. Buat yang mau request lagu juga boleh teman Pro 2, bakal aja putarkan lagu-lagu yang ingin kamu dengerin, tapi tidak untuk lagu galau teman Pro 2. Di weekend kali ini kita perlu yang semangat-semangat, yang fresh-fresh gitu kan teman Pro 2. Sama kayak satu lagu dari Maroon 5 setelah ini yang bakal aja putarkan teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
6: Teman terbaik kamu.

buat yang kamu-kamu teman pro 2 yang walaupun hari Sabtu Minggu tetap bekerja ya. Ini adalah koleksi dari Salma Salsabila dengan Hachu. Sabtu Minggu kerja ya, tiba-tiba pilek, demam, batuk gitu kan teman pro 2, apalagi cuaca di Kupang saat ini lagi angin berangin gitu kan. Jadi buat ketong jadinya malas sekali gitu untuk bekerja teman pro 2. Tapi ya semoga aja rezeki kamu tetap mengalir ya teman pro 2, mengalir deras gitu walaupun tiap hari hacu-hacu. Alright teman pro 2, ngomongin soal kesehatan gitu kan teman pro 2, di pagi hari tadi teman pro 2 di jam 6 sampai jam 7 atau mungkin sekarang kamu sudah ke sarapan, atau buat kamu sarapan itu adalah sesuatu yang harus di skip gitu teman pro 2, karena perut kamu kurang bisa menerima yang namanya sarapan gitu. Nah, ngomongin soal sarapan, kesehatan, makanan gitu kan teman pro 2, kali ini ada informasi dari Badan Gizi Nasional yang menegaskan komitmennya menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kasus keracunan dan program makan bergizi gratis atau MBG teman pro 2. Nah, langkah tersebut itu dilakukan melalui penguatan tata kelola, evaluasi menyeluruh, serta penegakan sanksi nih bagi dapur penyelenggara yang terbukti lalai. Kepala BGN Sudaryono teman pro 2 ini mengatakan sejak awal pihaknya berkomitmen mencegah terjadinya keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG. Nah, meski demikian, BGN mengakui masih terdapat sejumlah kasus yang terjadi di beberapa daerah seperti Semarang dan juga di Jayapura gitu teman pro 2. Dan menurutnya setiap laporan dugaan keracunan itu langsung ditindaklanjuti dengan menghentikan sementara operasional dapur terkait. BGN juga mengirim tim investigasi untuk mencari penyebab kejadian sekaligus memeriksa sampel makanan bersama dinas kesehatan setempat gitu teman pro 2 ya. Semoga saja ya teman pro 2 tidak terjadi lagi gitu namanya keracunan makanan gitu teman pro 2. Kayak mau sampai kapan gitu kan, setiap kali ada MBG itu ada hal-hal yang menakuti gitu teman pro 2 soal keracunan makanan itu, dan itu enggak terjadi 1-2 kali ya, tapi ya it's always gitu teman-teman pro 2. Semoga saja pemerintah kita semakin ketat ya dalam operasi BGN ini teman pro 2. Operasi MBG ini teman pro 2, supaya tidak ada lagi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang keracunan makanan gitu teman pro 2 ya. Karena esensi makanan kan untuk menyehatkan tubuh ya teman pro 2, bukan untuk meracuni tubuh. Alright, lagu berikutnya Haji bakal puterin buat kamu yang mungkin hari Minggu ini gitu kan ada rencana mau keluar sama angelnya kamu teman pro 2, malaikatnya kamu. Romantis-romantisan gitu kan teman pro 2 di weekend kali ini. Langsung aja Haji hadirkan, ini dia Kahdi featuring sama Angelin dengan Angel.